Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, itu nomor 2 Isyana Saraswati featuring Hindia hari ini. Dan hari ini juga kita bakalan spill ya, itu nomor 2 ya. Respon kalian yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Ada dari in.blue1. Hai in.blue1. Kalau dia katanya teman berdua, kenaikan pajak yang kamu kurang setuju itu di apa? Di bagian pajak di marketplace. Jadi mikir mulai beli online. Iya lagi, sama kita berarti ya. Kita sama-sama suka belanja. Dan itu sih menurut aku tuh kayak kita udah tahu secara offline lumayan gitu price harganya, makanya kita larinya di online gitu kan. Karena di online tuh satu, kita bisa milih banyak banget model-model, terus juga kita bisa lihat bagaimana reviewnya. Jadi kadang udah cocok aja gitu loh. Tiba-tiba ada kenaikan pajak gini, otomatis bakalan naik juga gitu kan harganya kan. Jadi kita gimana nih self rewardnya? Apalagi kalau misalnya kamu yang suka baca buku, kalau mau beli di toko konvensional gitu ya, lumayan guys, berkali-kali ribu gitu. Tapi kalau kita belinya secara online, tapi tetap cari yang original gitu ya, harganya ada tuh yang gak semahal di toko-toko buku pada umumnya. Atau kalau misalnya kita cari buku-buku yang tulisannya ini berbahasa Inggris, kan gak semua toko buku ada jualan buku yang berbahasa Inggris gitu kan. Kita belinya di online lah. Kalau misalnya sekarang udah naik, bisa lah kalian bayangkan itu duit kita gitu kan. Susah nih mau nyari-nyari hal-hal yang bikin bahagia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya
1: Rian. Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya
0: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu lah kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torong bahas seragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Yang pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya deng sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, gagal.
1: Iya, kayak gen halilintar gitu ya,
4: keluarnya gitu, yang berlebihan.
0: Mempunyai
4: sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Kalau Alin.
1: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Beda kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dalam bilang nanti ada baju mau dicek tiap lemari. Ada banyak itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
1: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Woi, ngaraso pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Yeay, beda lagi.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Alright, mga graduation, featuring Connor Maynard with Way Back Home. And we will spill to you the answer untuk program kita di Selamat Pagi Teman Pro 2 or Spada. Dan Teman Pro 2 tadi udah ada in.blue1. Nextnya ini ada siapa ya di sana? Oh, ada dari Arul. Arul Lagata. Halo Arul. Arul, kita ketemu lagi Arul ya. Happy banget loh Arul, gak suka request Arul. Soalnya Arul gak suka FOMO-FOMO ikutan request nih Arul. Oke Arul, thank you ya Arul udah ikutan gabung ya. Kalau kata Arul teman bro 2, kenaikan pajak yang kamu kurang setuju itu adalah pajak buat pengusaha, baik itu untuk PT ataupun UMKM. Kerasa banget, iya ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita bahas pajak untuk UMKM sendiri, ini kan masih usaha menengah, usaha mikro menengah kecil ya kalau nggak salah, UMKM ya. Jadi kalau udah dipatok dengan pajak yang terlalu tinggi, ya gimana nih mau berkembang gitu loh. Padahal if we apa ya, balik lagi ke masa di 2020 itu kan kena COVID. Yang bertahan di situ, yang membantu perekonomian untuk terus berputar kan UMKM ya. Giliran sekarang udah selesai aja COVID-nya, malah kemana-mana nih pajaknya sampai memberatkan. Aduh gimana dong. Dan Arul juga spill sama bro 2 di kolom komentar, katanya pajak UMKM sih kak yang paling berasa banget. Iya lagi. Terus ada juga dari Likyu 23. Halo Likyu. Yang kedua katanya, yang kedua yang pajak untuk UMKM ya, itu kerasa banget ya menurut kamu juga ya. Oke deh. Dan katanya juga mau request nih teman bro 2 lagu dari Cegil atau kalau enggak Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Alright, sama Fajar Nur juga ya tadi kalau enggak salah, dari In Blue One. Oke, kita cari dulu lagunya teman bro 2. Dan ini jadi lagu penutup program kita teman bro 2 untuk Spada, tapi masih bakalan terus aku temenin sampai nanti di jam 10. Kita masih punya beberapa informasi, so stay tune aja terus di sini. And this is Fajar Nur dan juga Nabila Takia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Yes, nomor 2. Masih ada Rahma di sini dan kali ini kita ada di Yuk Ngopi Yuk. Jam 9 emang paling enak banget untuk sekedar ngobrol-ngobrol sama keluarga di meja makan, apalagi hari Minggu. Kita berbincang-bincang santai untuk menentukan kira-kira mau kemana dan pulangnya jam berapa. Siapa aja, karena besok udah hari Senin lagi kan, sayang banget kalau misalnya nggak disusun dari sekarang tema berdua rencananya. Terserah mau dari pagi mungkin, mau jalan-jalannya sampai sore nanti balik, atau baru mau susun rencana karena nanti sore terus nanti pulangnya malam, it's okay. Dan nanti aku bakalan spill informasi ke kalian, pagi ini kita bakalan ke informasi wisata dan juga budaya. Iya kan, ada beberapa informasi wisata teman berdua di Gorontalo dan juga ada beberapa informasi seputar budaya, baik itu di lokal ataupun senasional, nanti aku bakalan spill gitu ya. So stay tune terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

2 Darai Putra Istriku. Ini dia kayaknya bisa menjadi apa ya, kayak suatu motivasi pagi ini teman Pro 2. Siapa tahu lagi ada yang mencari istri di pagi ini. Bisa dengerin Rahma ya, karena kebetulan wanita Indonesia sendiri kan itu beragam ya kecantikannya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kita tuh punya keunikannya kita masing-masing. So, kalau kita bahas kecantikan Indonesia itu sebenarnya gak ada standarnya. Tapi kalau kita mau lihat standar TikTok, wah banyak banget, saking banyaknya sampai pusing. Tapi again and again, we are Indonesia. Jadi kita tuh harus tahu teman Pro 2, di Indonesia itu ada banyak banget ragam kulitnya. Ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang lebih gelap, ada yang rambutnya lurus bergelombang ikal, bahkan yang keriting. Itu dia kekayaan dan juga identitas bangsa kita ya. Selain penampilan, budaya di berbagai daerah juga membentuk karakter wanita Indonesia. Nilai-nilai seperti keramahan, sopan santun, semangat gotong royong, dan juga kepedulian terhadap keluarga masih menjadi bagian dari kehidupan banyak perempuan di berbagai wilayah. Meski tentu setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda di era modern, wanita Indonesia juga semakin menunjukkan kiprahnya di berbagai bidang. Mereka hadir sebagai pemimpin, tenaga kesehatan, pendidik, pelaku usaha, atlet, seniman, hingga profesional di berbagai sektor. Ini juga menunjukkan bahwa pesona seorang wanita ini tidak hanya terlihat dari penampilan, tapi juga dari kemampuan, dedikasi, dan juga kontribusi. Itu dia. Jadi kalau misalnya kamu nih yang saat ini lagi mencari tulang rusuk gitu kan, dan saat ini tuh lagi bingung memilih, ada yang satu kuning langsat, ada yang satu putih banget, ada yang satu sawo matang. Nah, kamu tinggal melihat aja nih teman Pro 2, kira-kira karakter mana nih yang paling cocok? Apakah karakter yang lemah lembut kayak orang Sunda, atau yang ceplos-ceplos kayak orang Sulawesi, atau yang berani seperti Kalimantan, atau yang sangat gigih seperti Sumatera, atau justru yang sangat ramah seperti orang Timur?

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat gitu.
1: Iya,
2: sambil mengingatkan, iya kan.
1: Betul lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, kita beralih ke objek wisata Duyonumo di Kabupaten Gorontalo Utara. Teman berdua, kemarin ada tuh mahasiswa KKN UGM yang ke sana, bukan ke sana sih, pengabdiannya di situ gitu ya. Dan mereka juga menjadikan salah satu prokernya itu adalah untuk membuat website informasi. Jadi biar masyarakat ataupun para pelancong, kita sih berharap dari luar negeri yang datang ya, jangan lokal mulu begitu, jadi bisa langsung mengakses informasinya lewat sana. Dan juga teman berdua ya, destinasi ini juga berawal dari kreativitas dan juga gagasan masyarakat setempat yang ingin memperkenalkan potensi alam sekaligus juga budaya daerah pada wisatawan gitu. Terus seiring meningkatnya jumlah kunjungan, teman berdua, pengembangan kawasan wisata Duyonumo ini juga terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga berbagai fasilitas penunjang ini mulai dibenahi dengan melibatkan generasi muda dalam upaya menjaga dan juga mengembangkan daya tarik wisata tersebut, teman berdua. Sampai akhirnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara ada Robin Daud ini mengatakan kalau Duyonumo ini tuh memiliki keunikan dan juga keindahan alam yang menjadi potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Mantul. Tapi kalau kalian sendiri udah pernah ke sana apa belum nih, teman berdua? Coba disepil dulu, sepil dulu. Gimana? Udah semakin cakep gak? Terus perjalanannya bisa lebih mudah, atau sekarang fasilitas juga lebih bagus, atau sekarang udah semakin keren aja nih, teman berdua? Kalau yang kita lihat di sosial media sih udah semakin keren ya. Jadi kapan nih kita mau ke sana?

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke, teman Pro 2, udah di menit ke-52 dari pukul 9, itu artinya waktu aku buat temenin kamu udah berakhir, dan semua informasi juga udah aku spill, teman Pro 2. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune terus di sini karena udah Rian juga yang bakalan temenin kamu sampai nanti sore. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa?

investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif, supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Netflix baru saja merilis teaser trailer pertama buat serial thriller terbaru berjudul Below. Serial 6 episode ini menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror sama makhluk laut misterius. Below juga akan lakuin pemutaran perdana dunia dalam program Primetime Festival Film International Toronto pada 10 September mendatang ke Rodua. Setelah itu, serial ini dijadwalin tayang di Netflix mulai 8 Oktober 2026. Belakangan ini media sosial TikTok diramein tren menghias jari tangan menggunakan henna hitam yang menarik perhatian warganet. Tren ini juga terinspirasi dari tradisi masyarakat adat di kawasan hutan hujan Amazon. Sejumlah suku kayak Tikuna, Yagua, Sakila, dan Embera itu manfaatin pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Balap Ducati Renault tim Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di sirkuit Sachsenring. Dia meraih kemenangan MotoGP Jerman 2006. Kemenangan ini jadi yang ke-10 bagi Marquez di Sachsenring. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

siang di hari Minggu di awal bulan Agustus kali ini Tempora 2 sudah siap Rian temenin Tempora 2 sampai jam 3 sore ya. Kita akan seru-seruan bareng di siang hari ini sambil menemani kamu yang lagi berakhir pekan, yang lagi ngabisin duit di awal bulan. Jangan. Pokoknya bijak-bijak menggunakan QRIS. Bukan menggunakan duit maksudnya. Sampai jam 3 sore ya. Stay close.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Dengan Bila sudah mengantar kita di jam 10 siang ini lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di jam 10 buat kamu yang pengen request lagu, yuk silakan, kita tunggu 2 jam lamanya kamu bisa request lagu sepuasnya nomor 2 ya. Mau lagu barat, lagu Indo, sok atuh, selama lagunya ada akan kita puterin buat kamu semuanya ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu kalian di WhatsApp 0811 430 0322, atau juga bisa lewat Instagram kita di @pro2_gorontalo. Biar kamu mungkin yang udah bosan sama lagu yang itu-itu aja mungkin di platform digital kamu. Nah, mending kasih aja langsung requestan lagu kamu untuk Pro2. Ya biar gak bosan aja selalu dan selalu dengerin lewat platform digital. Ya kali-kali atau sekali-sekali dengerin lagu favorit kan di radio juga sabi. Bisa langsung kasih tahu aja ke Rian ya. Dan nomor 2, sambil menunggu kamu yang mau ikutan request lagu di siang hari ini, ya kita juga mau menyapa dulu nih, selamat siang buat nomor 2 ya. Di hari Minggu gimana weekendnya? Apakah sudah punya rencana nih tomorrow 2? Atau mungkin ya udah di rumah aja tomorrow 2 ya. Ketika apalagi enggak diajak sama teman, sama ya sahabat, kayak kelihatan wah, kita enggak diajak ini pas liburan weekend ini. Ternyata nomor 2 itu tuh emang jauh lebih tenang saat kita tahu batasan, ya. Jadi not everything deserve our attention nomor 2. Ada hal-hal yang emang lebih baik dibiarkan berlalu tanpa perlu dilihat ataupun dibahas.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuman saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Balik lagi masih di Broadway Request Time. Request Time right here, right now. Kasih tahu aja langsung nih guys, kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa nih siang hari yang terik di luar sana. Yuk kita ademkan dengan lagu-lagu favoritmu. Jadi selamat siang sekali lagi dan happy weekend ya guys ya. Yang mungkin punya agenda, entah itu jalan-jalan, ke pantai, berkumpul sama keluarga. Semoga semuanya dilancarkan urusan-urusannya teman-teman dua ya. Dan kita masih mengumpulkan lagu-lagu requestan di siang hari ini, baik di WhatsApp maupun di Instagram kita di @produa_gorontalo. Dan sudah beberapa nih yang ikutan gabung, ada Zatia Vinovich, katanya mau dengerin lagunya B.O.B. featuring Eminem dan Hayley Williams Airplane. Wih, iya, ini lagu yang top sekali di tahun atau di masanya Tomorrow 2 ya. Jadi nanti akan kita puterin buat kamu yang juga mungkin tahu lagunya dan ingin bernostalgia, sesaat lagi akan kita putar ya. Yang jelas kita mau ngingetin sekali lagi buat kamu yang pengen ikutan gabung di request lagu Produa FM, bisa sekali di WhatsApp 0814300022, juga di Instagram @produa_gorontalo. And now playing the Produa, B.O.B. featuring Eminem and Hayley Williams with Airplanes.

Masih di Pro 2 FM, request time right here right now. Kita masih menunggu kamu yang pengen ikutan request lagu. Dan kita bacain dulu yang sudah gabung di WhatsApp Pro 2 FM. Wah, ini ada requestan beruntun nih guys dari teman Pro 2 di WhatsApp dari 08129298 sekian-sekian. Kemudian juga requestan yang sama dari beberapa kontak nih guys. Yang jelas mereka request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Alright. Nanti kita akan puterin ya. Terima kasih banyak. Mungkin aku bisa mewakili aja buat teman Pro 2. Ini ada 4 orang yang request lagunya Sabrina Leonor. Jadi kita apa namanya sekalian aja ya wakilin dari keempat-empatnya tadi. Terima kasih sekali lagi. Dan buat kamu yang pengen request lagu sekarang juga sampai nanti jam 12 siang. Sekarang kita dengerin dulu nih lagu requestan beruntun di WhatsApp Pro 2 FM. Sabrina Leonor dengan Selesai. Only on Pro 2 FM.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

2 FM request time right here right now. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian di jam 11 siang lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Siang yang panas. Gak cuman panas, ini panas banget ya. Semoga tomorrow 2 semuanya tetap terhibur dan enjoy selalu mendengarkan Pro 2 FM. Karena kita masih membacakan requestan dari teman Pro 2. Kalau tadi kita udah puterin lagunya Sabrina Leonor yang selesai requestan beruntun dari WhatsApp Pro 2 FM. Sekarang kita ke Instagram lagi. Kali ini ada Arika underscore 88 yang request lagunya Nadine Amizah, katanya Bertaut. Wih, ini lagu lawas dari Nadine Pro 2 ya. Jadi buat kamu tunggu apa lagi, langsung aja kita putar lagu dari Nadine Amizah yang Bertaut. Thank you.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih untuk Produ yang masih terus dengerin Produ FM. Sekedar informasi aja, kita masih di request time right here right now. Ya, mau kasih tahu requestan kamu sekarang juga. Mau itu lagu barat, Indo, pop, jazz, rock, whatever. Selagi lagunya ada di playlist Produ FM, kita putarin nomor 2 ya. Masih ada waktu untuk ikutan bergabung nih guys. But anyway, Rian juga mau ucapin dulu selamat siang sambil memilih-milih lagu ya. Kamu juga yang lagi milih-milih makan apa nih yang enak ya kan. Tapi kalau udah dimasakin, wah seru juga sih itu. Lagi dimasakin sama ibu, wah masya Allah. Semoga ibu kita dan kamu semuanya nomor 2 selalu diberikan kesehatan nomor 2 ya. Biar kita bisa tetap mencicipi makanan-makanan enak, bukan khas Nusantara lagi, tapi khas ibu ya. Alright, kita ke lagu lagi nomor 2 sambil menunggu kamu yang mau ikutan gabung. Dari Nelly Furtado featuring Boy Wanda, Canada Soccer with Electric Circus.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: berapa teman 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita udah tadi selama kurang lebih 2 jam memutarkan lagu-lagu requestan dari teman 2. Nah, di jam 12 ini kita sudah siapkan teman 2 juga buat jalan-jalan nih ya. Yang pengen jalan-jalan secara imajinatif ya, tanpa perlu pusing mikirin harga tiket yang tiket pesawat, tapi ya yang makin hari makin naik nomor 2. Nah, karena kita akan ajak kamu sesaat lagi itu ke Jepang.

ke Hong Kong nomor 2. Dan ke mana lagi ya? Ke Jakarta. Oke. Okay. Jangan mana-mana. Informasi berikutnya akan kita sadur saat lagi, jadi tetap di Jalan-Jalan Siang bersama Ibrahim Rian.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya

0: ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifa Balkis, teman Pre2, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena nggak pintar, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh nggak salah langkah. Kadang kita mikir, teman Pre2, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu nggak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman Pre2, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau nggak pernah connect, ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster, teman Pre2, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yowes Pro 2. Belum lama ini kita mendengar kabar duka di Jepang Pro 2 ya. Karena gempa magnitudo atau bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang, dan sempat memicu kekhawatiran terhadap sejumlah bangunan dan ikon wisata di wilayah tersebut. Nah, tapi di balik serangkaian gempa yang terjadi di Jepang kala itu, Tomra 2, yang jadi sorotan merupakan patung dari Monkey D. Luffy yang berada di depan kantor prefektur Kumamoto. Dan kabar baiknya, Tomra 2, patung karakter utama One Piece ini dilaporin tidak mengalami kerusakan dan tetap berdiri kokoh setelah gempa terjadi. Nah, patung Luffy sendiri itu merupakan bagian dari proyek revitalisasi Kumamoto yang bekerjasama dengan kreator One Piece, Eiichiro Oda, dan sebagai bentuk dukungan pemulihan daerah pasca gempa besar 2026. Kok bisa ya patung Luffy bisa berdiri kokoh, Tomro 2? Ini definisi absolut cinema.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Cake Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama. No matter what, no matter what.

Balik lagi masih nih teman-teman sama Ibrahim Rian di siang hari yang panas ini di hari Minggu kita semuanya. Have a nice Sunday ya. Nah kalau sekarang kita lihat banyak restoran-restoran yang bermunculan dan juga tidak sedikit yang harus tutup tomorrow 2 ya. Ngomong-ngomong soal restoran tutup, bukan apotek tutup ini, bukan, beda halnya ya. Yang ini justru restoran guys. Nah, ada sebuah restoran di Hong Kong dan ini restoran Indonesia tertua nomor 2. Itu akhirnya tutup setelah 58 tahun melayani. Gokil ya. Jadi setelah bertahun-tahun lamanya Indonesian Restaurant 1968 ini resmi menghentikan operasionalnya. Menutup perjalanan panjang yang sudah dimulai sejak 1968 nomor 2. Restoran yang dirintis sama pasangan asal Indonesia yaitu Chang Chian Lo dan Lee Tau Chen itu jadi tempat pertama bagi banyak warga Hong Kong buat mengenal masakan Indonesia. Hidangan kayak sate, rendang, laksa, nasi goreng sampai perkedel jagung itu bisa teman produa temukan di restoran tersebut. Berkat konsistensinya juga restoran ini berhasil meraih penghargaan Michelin Deep Gourmet selama periode 2011 sampai dengan 2017. Wis. Tapi ya begitulah ya, mau sekuat apa dipertahankan ya, kalaupun memang sudah ya secara mungkin keuangan dan faktor-faktor lainnya tomorrow 2 ya, mungkin ini sudah menjadi pilihan yang terbaik bagi keluarga tomorrow 2. Tapi luar biasa sih, konsistensi itu bisa kita pelajari dari banyak hal tomorrow 2 ya, salah satunya dengan restoran atau juga usaha-usaha dari setiap orang yang luar biasa panjang umurnya tomorrow 2. Jadi ya tetap berusaha dan berdoa tentunya.

0: diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Kira, kamu yakin butuh itu semua?
0: Minggu lalu
2: kan baru bentar,
0: 3 malam.
1: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Iya tuh dompetmu,
2: dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

02 sudah jam 1 siang aja nih, lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat makan siang ya buat kamu yang sekarang mungkin lagi menyantap makan siangnya. Nah, baik kamu yang lagi makan siang atau yang sudah beres makan siangnya, kita punya kabar dari berita olahraga nih guys. Salah satunya dari mantan pelatih MCT yaitu Pep Guardiola, ini kabarnya mengundang puluhan anak Palestina guys. Wih, untuk apa sih? Dan juga ada kabar dari e-sports yang kabarnya akan mengadakan e-sport World Cup 2026 guys. Seperti apa informasinya selengkapnya saat lagi, jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM, e-sport National Games.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Alright, let's go.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, kontrol teman terbaik kamu. Jam 1 siang lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Sesuai janji Rian tadi nih guys, buat kamu yang mungkin udah ngikutin Pep Guardiola, baik dia di MCT maupun di Barcelona. Nah ini ada kabar dari Doi Tomora 2, dimana Pep Guardiola itu mengundang puluhan anak Palestina buat ikut Pep Summer Camp di Real Catalunya Spanyol. Jadi lewat unggahannya, pihak camp menyambut 31 anak Palestina yang dapat kesempatan mengikuti rangkaian kegiatan selama 3 pekan. Dan selama ada di sana, mereka berlatih sepak bola bareng ratusan peserta lainnya. Kegiatannya juga gak berhenti di lapangan, karena anak-anak tersebut juga turut belajar soal kerjasama tim, nutrisi, tanggung jawab sosial, sampai pengembangan diri gitu guys. Momen ini juga makin spesial saat Guardiola datang dan menyapa secara langsung. Gak cuma foto-foto, dia juga menyempatkan diri ngobrol, memberi tos, sampai menyaksikan sesi latihan para pesertanya. Wah, memang kelihatan si Pep Guardiola ini apa ya, pelatih yang vokal terhadap isu-isu di Palestina. Tomorrow 2 Best Football Per

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu
1: tidak
0: kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai.
1: Hmm.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 수비수를
1: 뜨는 자.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Yo, Wells 102. Buat kamu yang tertarik sama e-sport, pasti udah gak asing dengan nama Onyx Esports 102 ya. Nah, buat kamu yang ngikutin Onyx atau bahkan juga sebagai fansnya, nah, terbaru dalam scene kompetitif e-sport, kekalahan biasanya bukan akhir dari segalanya. Tapi pada e-sport World Cup, Onyx Esports justru memilih cara yang gak biasa tuh Sora 2 buat nunjukin tekad mereka. Nah, itu mereka menyandingkan dunia e-sport tuh dengan aviasi lewat sebuah manifesto berjudul Beyond the Bone. Menurut mereka, para atlet e-sport ini punya kesamaan dengan pilot, sama-sama dituntut tetap fokus di bawah tekanan, terus berkembang dan berani melampaui batas. Dari analogi inilah Onyx ngangkat pesan kalau perjalanan menuju panggung dunia gak cuma ditentuin dari hasil, tapi juga dari proses buat terus bangkit. Nomor 2, metafora dua industri yang jarang disandingkan kayak gini jadi cara Onyx tuh buat ngebawa perspektif baru pada e-sport World Cup nomor 2. Dan at the end, semua pesan itu tetap bakal diuji di satu tempat, yaitu pertandingan. So, let us know your thoughts.

0: akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Irin, pulang bareng yuk. BTW di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

Omong Pro 2 sudah jam 2 siang aja nih, lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di luar juga masih super duper panas pol Omong Pro 2. Jangan lupa ya buat kamu yang mau keluar rumah, apalagi motoran atau ya mengharuskan terkena sinar matahari langsung, itu baiknya bekali kulit kamu dengan sunscreen atau ya body lotion yang juga mungkin bisa menghindari kamu dari paparan sinar UV secara langsung nomor 2 ya. Alright, karena di jam 2 siang ini kita masih akan seru-seruan karena ada kabar dari seorang pendaki asal Nepal yang dijuluki superhuman yang baru saja tutup usia setelah melakukan ekspedisi di Broad Peak nomor 2. Dan juga ada kabar dari Rich Brian. Kita akan melengkapi kedua informasi tersebut saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Gorontalo.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: WhatsApp lo. Oke, bisa, men. Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan. Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Terima kasih Pro 2 masih terus dengerin Pro 2 FM di siang menuju sore ini. Ini ada kabar dari seorang pendaki asal Nepal namanya Nirmal Purja. Itu dinyatakan meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Salju Broad Peak, Pakistan, guys. Dan sebelumnya si Nirmal Purja ini dijuluki sebagai superhuman Pro 2 berkat ekspedisinya di puncak Everest yang sepertinya tuh dia udah menaklukkan Everest dengan sangatlah mudah karena sudah 52 kali mencapai puncak gunung Everest dan memegang 18 rekor dunia Guinness. Tapi nahasnya Pro 2 pada 1 Agustus kemarin Nirmal Purja justru meninggal dunia akibat insiden yang terjadi di Broad Peak, yang mana Broad Peak ini merupakan gunung tertinggi ke-12 dunia, guys. Nah, jadi kronologisnya saat mereka mendaki Broad Peak yang punya ketinggian 8047 meter dan merupakan gunung tertinggi ke-12 dunia, itu cuaca buruk sempat menghambat proses pencarian yang melibatkan helikopter dan tim darat Pro 2. Nah, longsoran ini menerjang rombongan berisi 10 pendaki pada Kamis 30 Juli 2026. Selain Purja, sejumlah anggota ekspedisi lain juga dinyatakan meninggal dunia, termasuk rekan pendakiannya Purbahadur Gurung dan Nima Sherpa. Pendaki asal Amerika Serikat Mallory Gaze serta pendaki asal Oman Nadira Al-Harti juga turut menjadi korban dari ekspedisi Broad Peak tersebut, Pro 2. Dan memang kalau di runut gitu ya, pencapaian dari seorang Nirmal Purja ini ya cukup prestis. Dia sudah mendaki sebanyak 52 kali dan juga 18 kali mendapatkan nominasi di Guinness Book of World Record. Tapi ya begitulah Pro 2 ya, kenyataan dia justru tertimpa atau juga mendapatkan ajalnya justru di gunung yang relatif lebih di bawah dibanding dengan pencapaiannya di puncak Everest, itu gunung tertinggi dunia. Kamu lagi dengar.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Maju terus industri musik dalam negeri nomor 2 ya. Terus ya, Kak Indrawari dengan Kamu Anggap Apa. Dan kabar yang juga mungkin banyak ditunggu-tunggu itu nomor 2 ya. Salah satu girl band asal Indonesia yang juga namanya mulai terkenal di luar sana. Siapa lagi kalau bukan Nuna nomor 2. Ada yang udah dengerin lagu terbarunya belum? Bukan yang ini ya, udah siap belum? Bukan. Ada yang lebih baru lagi. Iya, apa sih DP? Iya, Get Up With Angkot. Wah, nah ternyata lagu ini tuh terlibat salah satu musisi atau rapper Indonesia yang juga sama salah bisa dikatakan mereka udah terkenal di luar gitu nomor 2. Yaitu Rich Brian yang mengungkap keterlibatannya dalam single terbaru girl group yaitu Hong nomor 2 ya. Jadi lewat Instagram story-nya di 31 Juli kemarin dia menulis terima kasih udah merekrut buat mengisi backing vokal Om Teloid Om Profesional. Dia sambil menandai akun Nona dan Rebellion guys. Single Hong itu mengangkat nostalgia angkot dan fenomena Om Telolet Om yang viral pada 2016 silam. Dan lagu ini jadi penanda menuju album perdana Nona bertajuk Island Girl yang dijadwalin rilis pada 18 September 2026. And FYI nomor 2, Rich Brian dan Nona ternyata memang sama-sama bernaung di bawah label music asal Amerika Serikat yaitu ATI Rising. Gokil. Kita akan menunggu nih guys ya, seperti apa album perdana dari Nona yang nanti akan rilis pada 18 September 2026. Ini kebetulan ada musik director kita di depan. Nah kita nanti tagi ke beliau ya. Album perdana Nona harus masuk di Pro 2 FM. Oh sudah. Oh tapi oh banyak sekali, siap. Pokoknya ditunggu aja ya guys ya, pelan-pelan Pak Supir. Ya jelas Rian supir siang hari ini sudah selesai ya. Karena supir siantar berikut akan dilanjutkan sama Rahman Saleh. Jadi Rian pamit dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and happy good weekend.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Hai teman Produe, info Produe kita updatein untuk kamu sore hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026 barengan dengan Saleh.

Nomor 2 Yuri dari Girls Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun dan keputusan ini juga diumumkan SM Entertainment dan bakal mulai berlaku secara resmi di 31 Agustus mendatang. SM Entertainment itu ngejelasin keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan dalam bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak di hari Jumat kemarin. Agensi juga turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan cinta kepada Yuri. Dari Netflix mengumumkan Outer Banks itu bakalan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Teman Pro 2 musim dijadwalkan tayang perdana dia 20 Agustus dilansir dari Tudum by Netflix di hari Kamis kemarin. Para kreator serial Josh Pei, Jonas Pei dan juga Sennenberg itu mengaku antusias sekaligus emosional menyelesaikan perjalanan para folks dan mereka juga menyebutkan proses syuting musim terakhir terasa mengharukan dan juga menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi. Outer Banks juga telah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali dan menurut para kreator akhir musim 4 menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan pada musim terakhir. Musim kelima dimulai setelah kematian tragis JJ di Maroko yang meninggalkan duka mendalam bagi para folks dan selain kehilangan sahabat mereka, kelompok tersebut juga kehilangan Blue Crown dan juga masih terjebak jauh dari rumah. Selanjutnya teman Pro 2 Sony merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji yang berjudul Jumanji Open World dan trailer ini juga menampilkan kembalinya para pemeran utama termasuk Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black dan juga Karen Gillan. Dan film terbaru ini melanjutkan

0: masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: keluar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kita berkesinak untuk saat ini tepat di pukul 15.19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 kembali kita bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk ikuti chart Indonesia Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Networks Indonesia.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh kena komen. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam. Number 4.

0: chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Toma Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Fitur minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemuridnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selanjutnya teman Pro 2, kita bergabung lagi dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikutin chart International Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan di Pro 2 Network se-Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 19, 92 maju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: December dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: juga setelah 10 besar. Saat kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini, di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: gak bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama produser. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ayat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: kita ngobrol dua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman ngobrol dua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
4: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, saring sebelum

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Untuk hari ini, aku temenin kamu ya, sampai nanti di jam 7 malam nih, teman Pro 2. Dan kali ini aku punya satu kabar yang kayaknya gak enak banget nih, teman Pro 2, yang lagi pada dilanda sama teman-teman kita yang lagi pada liburan gitu ya. Camping sama teman-teman, teman Pro 2. Jadi bayangin aja kamu dan juga 8 teman memutuskan liburan ke pulau tak berpenghuni. Pasir putih, air laut biru, jauh dari keramaian, kelihatannya sempurna banget, perfect kan? Tapi bagi rombongan mahasiswa asal Sulawesi Utara yang berkemah di Pulau Bogisa, Gorontalo, liburan akhir pekan ini justru berakhir duka nih teman Pro 2. Jadi seorang mahasiswi bernama Rizka Halid yang berusia 25 tahun meninggal dunia setelah terseret arus saat berenang di hari Minggu pagi tadi. Jadi Rizka ini adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo asal Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Rombongan berjumlah 9 orang ini, 8 diantaranya mahasiswa yang lagi pada studi gitu kan. Mereka datang untuk camping sejak Sabtu kemarin dan menikmati keindahan pulau yang berjarak sekitar 45 menit ya.

dari Pelabuhan Kuandang nih teman Pro 2. Nah aku cuma pengen tanya aja sih, kamu pernah liburan ke pulau terpencil dan tempat jauh dari pertolongan gak sih teman Pro 2? Dan mungkin ada di antara kamu yang punya pengalaman paling berkesan atau juga paling menegangkan saat liburan ke pantai atau juga pulau, boleh share di sini ya teman Pro 2 ya. Kita ngebahas tentang ini yang lagi pada happening di Gorontalo, juga lagi pada rame ini teman Pro 2. Jadi aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam untuk responnya kamu, oke?

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Teman Pro 2, beginilah kronologi lengkapnya menurut kesaksian para korban selamat. Jadi rombongan itu ceritanya tiba di Pulau Bogisa Sabtu sore sekitar pukul 17.30 WITA dan juga bermalam di tenda. Nah, Minggu pagi nih sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, mereka turun tuh ke pantai untuk mandi-mandi, teman Pro 2. Jadi sekitar pukul 7 WITA mereka naik ke darat untuk sarapan ya. Jadi naik ke darat untuk sarapan. Terus sekitar pukul 8 WITA, korban dan 4 rekannya ini turun lagi ke pantai. Buat apa? Buat berenang untuk kedua kalinya. Nah, sini ya. Saat itu arus laut yang mendadak kuat menyeret Rizka ke perairan yang lebih dalam. 4 rekannya berhasil menyelamatkan diri setelah terbawa ke area patahan pasir yang dangkal, tapi Rizka itu nggak bisa tertolong. Damai Rasidah, salah satu teman korban, itu sempat berusaha menarik Rizka ke tepi pantai, tapi sebelum sampai di darat, Rizka sudah pingsan, guys. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu pengen ke pantai atau juga mandi-mandi di pinggiran pantai gitu ya, teman berdua, lihat dong untuk yang namanya arus ombaknya kayak gimana gitu ya, kalau agak kencang atau juga naik. Kayaknya jangan dulu deh. Kemarin beberapa minggu kemarin juga sempat yang namanya panggil ponakan juga buat main pasir gitu ya di laut yang pokoknya di pejalan itu terus-terus dari pelelangan, teman berdua. Jadi pas aku lihat, waduh, ini ombaknya nggak bener nih, nggak beres, soalnya udah naik dan udah menyentuh yang namanya batasan pantai gitu, teman berdua. Jadi akhirnya balik dah ke rumah

World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web, dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: enaknya ikan goreng ini. Apa ya rahasianya, Jon? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat juga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Next you on a beach in Barcelona.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan, pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman-teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rabu dengerin Dewa 19 featuring Yura Yunita Risalah Hati Tempro 2. Masih terus berkenan di sini 17.49 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 ini masih kita ngobrolin tentang hal kayaknya yang gak enak banget ya. Ini kejadian baru-baru ini pagi tadi teman Pro 2. Kesaksian dari Agus Kambah, warga yang kebetulan tiba di lokasi bersama seorang wisatawan asal Jerman itu nggambarin detik-detik yang menegangkan. Di Bogisa ya, baru aja tiba sekitar 10 menit, ada yang tenggelam guys dan satu meninggal dunia. Ini diucapin sama Agus dalam video yang viral itu. Sekitar pukul 8.20 WITA, mereka mendengar teriakan minta tolong dari arah tempat perkemahan. Mereka langsung memberi pertolongan. Wisatawan asal Jerman itu memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru nih teman Pro 2, atau yang dikenal dengan CPR selama 15 sampai dengan 20 menit. Dan Rizka bahkan sempat memuntahkan air gitu dan makanan saat CPR itu dilakukan. Tapi sayang nyawanya tidak tertolong. Pos TNI, Angkatan Laut Kuandang dan juga Basarnas juga bergerak cepat dan ini fast response. Begitu ditelepon langsung datang, diapresiasi sama Bang Agus dan juga masyarakat di sekitar untuk kedatangan petugasnya nih teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu mau ke pantai nih ya, lihat yang namanya situasi dan kondisi. Kalau misalnya mau kamu mandi olo di pantai, itu lihat DP yang namanya ombaknya. Kalau misalnya agak-agak tinggi dan juga kayak seperti nyerokin orang gitu ya teman Pro 2, please jangan sampai kamu menceburkan diri ke dalamnya ya. Oke. Nah, aku cuma mau informasiin juga nih teman Pro 2 untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa prepare aja dari sekarang, oke? Okay?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Pro 2, tepat di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah, kita beres jenak untuk saat ini, sahnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

a building, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen rabu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatasi

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain. Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, wah ini my heritage juga. Kan auto emosi ya. Makanya yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Tambang Pro 2 masih dari kejadian yang tragis terjadi pagi tadi ini dari Bogisa ya, Tambang Pro 2. Jadi setelah dievakuasi ke RSUD Zainal Umar Siddiqui di Gorontalo Utara, jenazah Rizka Khalid ini katanya langsung diberangkatkan ke rumah duka di Sulawesi Utara. 8 rekannya turut mendampingi dan bisa dibilang Tambang Pro 2 untuk hal-hal seperti ini harus kita antisipasi lebih dulu lagi ya. Kalau misalnya kamu mau ya namanya liburan atau juga mau camping atau juga mau naik gunung, itu ada beberapa yang harus diperhatikan juga Tambang Pro 2. Seperti ya namanya kondisi tubuh, kondisi lingkungan sekitar gitu kan. Maybe bisa tanya-tanya dulu ke masyarakat sekitar gitu ya, gimana kondisinya kalau misalnya mau camping ke sebuah pulau yang gak ada warga. Cari tahu lah ya sebelum memang kita menempati pulau itu Tambang Pro 2, dan apapun yang terjadi di sana ini harus apa ya istilahnya, harus lebih waspada lagi sebenarnya Tambang Pro 2, harus menghormati juga apa yang bisa kita lakukan, apa yang gak bisa kita lakukan di sekitar situ. Jadi Pulau Bogisa ini memang indah dengan pasir timbulnya, tapi pulau ini itu tak berpenghuni dan juga jauh dari akses pertolongan cepat. Keindahan alam sering menyembunyikan bahaya yang tak terlihat Tambang Pro 2. Jadi sebelum liburan ke tempat terpencil, pastikan ada sinyalnya, ada akses pertolongan, semua bisa berenang, karena satu kesalahan kecil bisa mengubah liburan impian menjadi duka yang tak terlupakan. Aan pamit dari ruang dengar Tambang Pro 2 untuk sore hari ini. Tambang Pro 2, kalau misalnya kamu lagi pada nikmatin yang namanya malam seninya, besok udah mulai kerja lagi. Tapi kalau kita sip-sipan kayak gini nih Tambang Pro 2, kayaknya gak ada kata libur deh. Kalau misalnya ada tiba-tiba yang perlu kita tolong gitu ya, harus kita tolong. Oke, okay? Terima kasih untuk semuanya Tambang Pro 2 yang udah pada stay tune di Pro 2 untuk seharian ini sampai dengan detik ini. Jangan lupa after this masih ada yang namanya Negeri Puisi yang bakalan manjain telinga kamu dengan puisi-puisi pilihan dari teman-teman. Oke, okay? Terima kasih untuk semuanya. Aan pamit dari ruang dengar Tambang Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya info Pro 2.

Di informasi yang pertama, Tenor Fedua Roberto Mancini berjanji akan membenahi timnas Italia. Azzurri ditargetkan kembali berbahaya demi meraih prestasi terbaik lagi. Melansir dari laman Associated Press, Mancini didampingi Claudio Ranieri sebagai direktur teknik. Federasi Italia menunjuknya setelah kesulitan mencari pengganti Gennaro Gattuso. Mundurnya Paolo Maldini dan Leonardo menggunjang FIGC. Keduanya pergi setelah presiden sempat menyebut Claudio Ranieri sebagai calon pengganti. Mantan pelatih Manchester City itu akan memulai tugas perdananya di National League, yang mana ia akan memulai tugasnya saat menghadapi Belgia dan Turki pada September bulan depan. Di informasi yang kedua, Tenor Fedua Santi Denia resmi ditunjuk melatih timnas Ceko. Ia menjadi pelatih asing pertama dalam sejarah tim nasional Ceko saat ini. Melansir dari Associated Press, Sabtu 1 Agustus 2026, Denia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Ia resmi diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers di Praha. Denia menggantikan Morislav Kubek yang mengundurkan diri setelah Ceko tersingkir di babak grup Piala Dunia 2026. Ceko menjadi juru kunci di grup A saat menjadi pemain. Denia pun pernah membela Atletico Madrid di tahun 1994 sampai dengan 2005. Denia pernah melatih timnas Spanyol dan sukses merebut medali emas Olimpiade Paris. Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, David Runda, yakin keputusan menunjuk Denia sangat tepat. Pengalaman internasionalnya diharapkan menghadirkan prestasi bagi timnas Ceko. Dan untuk informasi terakhir, Tuan Fedua, Yuna Itzi dipastikan absen dari rangkaian acara tanda tangan penggemar Luring di Shenzhen karena kondisi kesehatannya. JYP Entertainment mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi Kamis 30 Juli 2026. Agensi menjelaskan Yuna menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Hasil pemeriksaan penyakit dalam menunjukkan bahwa Yuna didiagnosis mengalami peradangan sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Dokter spesialis kemudian memberikan rekomendasi agar Yuna menjalani perawatan dengan rawat inap demi proses pemulihan optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JYP memutuskan Yuna untuk tidak bisa mengikuti agenda fansign Itzy di Shenzhen. Sekian info Pro 2.

0: 92,4 Radio FM teman terbaik kamu. Ada 7 kurcaci dengan ini bukan lagu cinta nih Tuan Fredua ya. Ini lagu zaman kapan diputerin di sini. Tapi enggak apa-apa ya Tuan Fredua. Ini artinya lagunya di Radio FM Gorontalo memang beragam banget nih Tuan Fredua, termasuk 7 kurcaci masuk di playlist kita. Dan di malam hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneo nih Tuan Fredua, bertugas hadir selama 5 jam ke depan nanti insya Allah sampai di pukul 12 malam ya, atau di 00 pukul 00 ya. Untuk siaran hari ini di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan seperti biasa dari jam 7 malam ini nih, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas literasi Gorontalo Sampul Belakang. Ada Najwa dan juga Faruk di malam hari ini yang sudah hadir di studio kita malam hari ini. Halo, apa kabar kalian berdua?
1: Halo.
2: Halo Kak.
0: Baik ya?
1: Baik.
0: Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana bulan baru ini? Apa doa kalian gitu?
1: Wah, langsung diawal dengan doa ya.
0: Iya, harus dong. Kan biasanya kan kalau mau pergantian bulan kayak gitu tuh udah banyak banget story-story yang kayak Juli Dam gitu ya, kan.
1: Betul-betul.
0: Juni Dam kayak gitu. Ngupload gak ikutan tren itu gak setiap pergantian bulan?
1: Mungkin kalau awal iya ya. Kalau aku enggak sih.
2: Iya, tapi kalau bulan Juli ini aku belum
0: skip ya.
2: Ya
0: skip. Kenapa bisa skip? Karena kurang momen gitu di kamera handphonenya.
1: Salah satunya.
0: Iya kan?
1: Iya ya.
0: Jadi seperti itu. Kenapa?
2: Tapi lebih kayak bulan Juli kali ini tuh benar-benar cukup bikin capek begitu.
0: Nah, oke.
2: Okay. Kali masalah juga sih.
0: Tapi semoga di bulan Agustus tahun ini kita menjalannya dengan pertama penuh syukur dulu. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Karena kita sudah melewati 2026 ini gak berasa udah di pertengahan aja nih.
1: Iya betul.
0: Jadi tiba-tiba aja udah September, November, Desember 2027. Jadi di malam hari ini seperti biasa barengan sama Faruk dan juga Najwa kan namanya kan?
2: Sorry Kak, namaku Salwa.
0: Salwa? Ya. Kok Najwa? Apa Najwa? Sihab. Salwa ya, berarti salah aku nyebutnya. Maaf ya Salwa ya. Jadi ada Salwa dan juga Faruk di malam hari ini yang bakal baca-baca puisi. Yang nantinya juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru barengan sama mereka berdua di malam hari ini. Tapi sebelumnya aku juga mau kasih tahu ke kalian nih teman-teman berdua. Di hari ini, sekali lagi Minggu tanggal 2 Agustus 2026 untuk azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya itu nanti dikumandangkan pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Nah, kita mau masuk di puisi yang pertama aja dulu. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Kira-kira di antara kalian berdua siapa yang mau mulai duluan?
1: Kayaknya awal dulu ya.
0: Salwa dulu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita langsung dengerin puisi yang pertama dari Salwa di malam hari ini. Sebelum nanti masuk waktu azan Isya ya.
1: Iya.
0: Puisi judulnya apa nih Salwa kalau boleh tahu?
2: Jadi puisi pada malam hari ini itu sebuah titipan dari temanku Kak.
0: Oke.
2: Itu yang ada di Manado.
0: Wah, jauh banget.
2: Juga sering nulis puisi.
0: Okay.
2: Dan memang puisi-puisi ini itu memang semua puisi yang sesuai dengan kejadian yang dialami.
0: Oke, okay, berdasarkan kisah nyata dong ya, berarti
2: kisah
0: ya.
2: Nyata.
0: Judulnya apa? Siapa penulisnya tadi?
2: Namanya Niskala Rahayu.
0: Niskala Rahayu.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Segelas cinta bertumpah-tumpah.
0: Wah. Segelas cinta bertumpah-tumpah. Langsung aja kita dengerin puisi kita yang pertama di malam hari ini.

0: ia menerangi seisi semesta.
1: Namun di saat itu juga lagi diri terpikir pekat.

untuk ikhlas. Tidak hanya sekali ku pandangi cahaya menerangi seisi semesta, namun di saat itu juga langit biru tertutup awan pekat. Tubuhmu tersungkur menghadap kiblat, menjawab segala riuh dengan tatapan kosong. Mulut yang dibungkam dengan sengaja, namun celah untuk mengecup tak pernah padam. Aku pun tak tahu, gemuruhku tak mampu menyikap kilas tabir kalbumu. Jangan menutup pendengaranmu sebab semua telah kuucap. Jangan menutup indera matamu sebab semua telah kuperlihat. Serpihan gelas kaca pukul 03:00 menjelang panggilan Tuhan disuarakan. Kau melihat dengan jelas, dengan tatapan yang dipenuhi bercak ketakutan. Semua yang nampak jelas akan terlihat buram di matamu, dan semua hal menyangkut aku. Kita sama-sama tahu bahwa pecandu sepertinya tak akan pernah bisa menghentikan tegukan. Tegukan yang nihil ku kendali. Begitu lihai ia berputar-putar di antara api yang sedang membara. Begitu lihai ia menggelitik di antara senapan tubuh penghancur tubuh yang sedang ku genggam. Tepat di hadapanmu, beberapa hal yang tak bisa kudaur hancur lebur tak tersisa. Dan tepat di hadapanmu, aku tersipu atas segala pergulatan yang telah terjadi. Hanyut di antara sajak yang mampu kau seduh kala itu. Hanyut di antara kecupan dan panggilan favoritmu. Menjadi peneguk handal atas senyuman kecil yang menjadi peluru senapanku. Terima kasih.

segelas cinta bertumpah-tumpah. Tuhan benar-benar mengajarkanku bagaimana caranya.

0: Baik teman berdua, pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: 93,4 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro FM Gorontalo, masih bersama dengan Salwa dan juga Faruk di malam hari ini dari sampul belakang. Aku mau tanya ke Salwa dulu tadi, puisi yang udah dibacain. Kayaknya kamu pindah tempat duduk aja deh, biar nyaman ya. Nah, kayak gitu. Jadi puisi tadi kalau menurut kamu tuh sebenarnya berbicara tentang apa sih? Oke, gimana?
1: Jadi Kak, sebelum aku bacakan puisi ini, itu memang aku udah tanya begitu sama penulisnya, sebenarnya puisi ini tentang apa?
0: Oke.
1: Nah, tapi lagi dan lagi seperti yang aku katakan dari awal, bahwa puisi ini memang sesuai dengan pengalaman dari si penulis.
0: Oke.
1: Dari bait-bait yang dituliskan oleh penulis ini memang itu ternyata di balik itu ada tragedi begitu.
0: Oke.
1: Yang dimana sebenarnya ada kejadian yang dimana penulis ini itu punya hubungan dengan mantan pacarnya.
0: Oke, berarti ini gak lari-lari jauh dari asmara ya?
1: Iya, lagi dan lagi soal asmara. Karena pada saat itu ini sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh penulis. Okay. Ini sesuai pengalaman pribadi. Yang dimana penulis ini pada saat itu agak gimana ya, tapi udah izin sih sebenarnya sama
0: dia, dan dia sudah setuju ya.
1: Iya.
0: Oke, terus
1: sebenarnya terkait puisi ini itu ada tragedi soal di mana si penulis ini itu lagi
0: menenggak alkohol.
1: Iya. Oke. Lagi ada pergatean begitu dengan mantan pacarnya.
0: Kayaknya orang kalau kena alkohol memang jadi kreatif ya.
2: Iya. Lagi
0: kalau misalnya bikin puisi. Bisa ya, jadi, kayak gitu ya. Terus. Gak apa-apa, cerita aja. Terus?
1: Iya, terus pada saat itu ada terjadi sebuah tragedi, yaitu perkelahian antara penulis ini dengan mantan pacarnya ini.
0: Oke, pacarnya waktu itu ya?
1: Katanya pacarnya ini, mantan pacarnya sering-sering nuduh begitu. Katanya, kamu ini masih punya hubungan dengan
0: mantan
1: begitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata, katanya si penulis, ketika dia sudah membangun hubungan dengan seseorang, berarti persoalan masa lalu itu ya udah lewat.
0: Iya.
1: Masa lalu
0: ya.
1: Dan dia berani untuk punya pacar lagi atau punya hubungan baru. Tapi lagi dan lagi cowoknya ini, mantan pacarnya, selalu menyudutkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan sudah menjelang ya cukup malam begitu, sudah semakin larut, ternyata ada sebuah fakta yang terbongkar. Ternyata mantan pacarnya yang memang dia susah move on dengan mantan pacarnya juga begitu.
0: Gimana sih mantan pacarnya yang susah move on?
1: Jadi temanku ini, si penulis itu kan
0: Pacarnya waktu itu susah move on dengan mantannya.
1: Iya, mantan pacarnya ini intinya begitu. Ya terus, karena ya si pria ini selalu mengelak dan lain-lain. Dia cukup emosi kan. Makanya kenapa di bait yang keberapa ini, yang sekian, ada dijelaskan serpihan gelas kaca pukul 03:00 menjelang panggilan Tuhan disuarakan, kau melihat jelas dengan tatapan yang dipenuhi bercak ketakutan. Karena temanku ini sudah emosi banget, ya dia lemparlah pakai botol bir, cap tikus dan lain-lain ini.
0: Oke.
1: Dan itu makanya kenapa si pria ini ketakutan dan mungkin terjadilah cekcok-cekcokan lah begitu. Pada akhirnya ya untuk karena dia sudah mulai muak, ya dia meninggalkan cowok.
0: Tapi sekarang berarti mereka sekarang sudah tidak berhubungan lagi.
1: Iya, udah tidak berhubungan lagi.
0: Nah, memang kalau misalnya kalau ketemu sama laki-laki toksik seperti itu tuh mending kalau untuk cewek-cewek di luar sana ya, tinggalin aja.
1: Ya benar, tetapi sebenarnya dari awal-awal sampai udah berapa bulan mereka pacaran itu ya sebenarnya fine-fine aja. Karena memang sedari awal cowoknya ini kelihatannya soft, sangat lemah lembut.
0: Soft ya.
1: Ya, tapi ternyata di balik itu dia adalah pria yang cukup egois, yang dimana ya tetap mau sama temanku, tapi di sisi lain tidak mau meninggalkan masa lalunya begitu.
0: Oke, jadi kita sudah dapat benang merahnya ya. Kalau sebenarnya yang problematik dalam hubungan ini
1: cowoknya.
0: Ceweknya cuma menikmati hidup aja, minum-minum jadi puisi gitu.
1: Dan memang di puisi ini juga punya makna yang dimana yang membuat si penulis tersadarkan itu, dia berpikir lagi bahwa ternyata Tuhan itu cukup baik begitu.
0: Walaupun dia minum-minum ya.
1: Karena memperlihatkan memang ternyata sikap si cowok ini tidak baik gitu.
0: Iya, emang kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri nih Salwa,
1: ya,
0: suka gak sama cowok yang overprotective dan suka nuduh-nuduh?
1: Ih, gak mau lah.
0: Gak mau lah.
1: Ya, karena sebenarnya ya fondasi dalam hubungan itu adalah kepercayaan.
0: Iya, betul itu, sekali. Waduh, setuju. Itu aku juga setuju banget ya, tuh ya. 1000% aku setuju.
2: Betul.
0: Nah, paling malas tuh kalau misalnya di dalam sebuah hubungan dikit-dikit curiga, dikit-dikit ya, dituduh, dikit-dikit di... Pokoknya ya, baik cewek ke cowok ataupun sebaliknya cowok ke cewek nih teman-teman berdua. Kalau misalnya di luar sana kalian pacaran, terus kayak di dalam hubungan kalian itu tuh dalam seminggu tidak pernah kalau tidak diwarnai sama berantem yang apa ya, pemicunya itu tuh cuman hal-hal kayak mendasar kayak apa ya, misalnya kamu kerja di kantor, ada teman kamu tuh yang ya memang sebenarnya nggak ada apa-apa ya, tapi pasangan kamu tuh suka nuduh kalau
2: betul sekali,
0: iya kan, nah, si Faruk nih padahal saya cuma mancing loh. Iya kan, bilang ini sombong udah pada dia polingan nggak suka itu atau begitu, padahal
1: cuma teman.
0: Iya, baru kantor, baru ya, baru maksudnya orang Allah tidak bisa menghindar, orang ada kerja, orang suka bilang kayak gini. Ini kalau aku ya, cowok ke cewek ya, dari cewek yang suka nuduh-nuduh kayak gini. Somo masuk kantor poli ya, somo aku dapetin dia poli begitu.
1: Iya.
0: Apa sih maksudnya?
2: Harus profesional lah.
1: Iya, tapi iya kan? Sebenarnya di balik itu juga kak, kenapa juga ada sikap dari pasangan seperti itu? Bisa jadi sebenarnya ada hal-hal yang belum tuntas di hubungan yang lama begitu, masa lalu. Mungkin itu dia mungkin denial, mungkin trauma dan lain-lain.
0: Nah makanya kalau menurut aku sih sebenarnya ke depan kalau mau memulai sebuah hubungan, kalian harus mengenali diri kalian dulu lebih dalam ya.
1: Iya, benar.
0: Apakah kalian sudah selesai dengan masa lalu kalian atau tidak? Kalau misalnya berasa kayak memang ya udah, kita sudah selesai dengan masa lalu, sekarang kita mau memulai hidup yang baru. Ya udah, dalam sebuah hubungan yang kamu jalani saat itu, jangan bawa-bawa masa lalu.
1: Iya, benar.
0: Seperti kayak tadi curiga dan lain sebagainya. Itu tuh kayak apa ya? Pacar kamu tuh pasti bakal berasa apa sih orang ini tuh kayak masih belum move on atau mungkin punya trauma yang dibawa-bawa ke hubungan kita saat ini. Itu tuh gak enak banget sebenarnya. Jujur Li pernah ngerasain yang seperti itu juga dan emang gak enak.
1: Iya.
0: Disangka dituduh yang seperti itu tuh walaupun kita tidak melakukan ya. Rasa-rasa kita semua backing kamari kalau yang tuduh-tuduh itu. Oke, kita lanjut ke puisi dari Faruk nih malam hari ini. Judulnya apa nih Faruk? Siapa penulisnya?
2: Judulnya Rumah Yang Kehabisan Jendela. Penulisnya saya sendiri.
0: Oke, asik banget nih ya. Jadi langsung aja kita dengerin puisi kita yang kedua di malam hari ini dari Faruk yang mana penulisnya adalah dia sendiri nih tahun kedua ya. Sekali lagi tadi judulnya apa Faruk?
2: Rumah Yang Kehabisan Jendela.
0: Langsung aja.
2: Kita pernah berdiri di ambang sebuah harapan, meyakini bahwa cinta adalah rumah paling hangat yang pernah dibangun semesta. Kita datang membawa tawa, membawa mimpi-mimpi kecil, dan keyakinan bahwa dua hati tak akan saling menyakiti. Namun, tak lama setelah pintunya tertutup, aku mulai belajar bahwa rumah pun dapat kehilangan jendela. Sedikit demi sedikit, kata-kataku diminta mengecil. Tawaku dipilih tertawa. Pendapatku ditimbang sebelum semuanya menjadi suara. Bahkan, diamku harus memiliki alasan. Aku masih mencintaimu. Tetapi cinta itu berlahan berubah rupa. Bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan lorong-lorong panjang yang membuatku lupa bagaimana rasanya menjadi diriku sendiri. Yang paling menyedihkan, bukan saat kita saling menyakiti, melainkan ketika aku sadar, aku mulai minta maaf atas alasan-alasan yang bahkan tidak pernah menjadi kesalahanku. Lalu suatu malam aku bercermin. wajah itu masih milikku. Namun sorot matanya tertinggal entah di mana. Barangkali begitulah sebuah hubungan kehilangan maknanya. Bukan ketika cinta habis, melainkan ketika salah satu di antaranya harus mengecilkan dirinya sendiri agar yang lain tetap merasa besar. Terima kasih.
0: Oke, itu dia tadi puisi dari Faruk ya. Faruk, sebenarnya di buku kamu itu tuh ada berapa puisi sih yang kamu tulis?
3: Kebetulan buku ini dari pertama aku nulis.
0: Uh-huh.
3: Jadi kira-kira nanti gak tahu berapa puisi yang ada dalam sini.
0: Uh-huh.
3: Yang pastinya buku ini akan menjadi salah satu catatan yang ada di buku ini akan menjadi salah satu buku puisi yang akan saya terbitkan insya
0: Allah. Asik banget. Kapan tuh kira-kira kalau boleh tahu?
3: Nantilah infonya.
0: Belum bisa dibocorin ya.
3: Belum bisa dibocorin.
0: Tapi berarti sekarang masih sementara proses untuk pembuatannya ya?
3: Iya, masih sementara nulis juga.
0: Dan aduh itu buku jangan sampai hilang Faruk.
1: Iya.
0: Kalau hilang nanti kemauan kamu untuk nulis buku hilang juga.
3: Hilang juga, betul.
0: Hilang juga
3: betul,
0: kan?
3: Betul, iya.
0: Oke, jadi ini puisi kalau boleh tahu ya, kamu tulis berdasarkan pengalaman nyata yang pernah kamu lalui juga atau kayak gimana nih Faruk? Apa yang menginspirasi kamu untuk nulis puisi ini?
3: Oke, sebelum kita bahas puisi ini,
0: aku
3: ingin izinnya Pak ya,
0: penonton
3: jauh kita yang ada di Jogja, teman-teman
0: okay.
3: yang ada di Jogja, Mas Nur Iksan dan teman-teman Karang Taruna Desa Brajan.
0: Oke. Okay.
3: Yang sementara ini lagi mendengarkan Pro2 Gorontalo.
0: Oh, waduh, terima kasih banyak ya teman-teman dari Jogja. Terus ya, gimana?
3: Nah, kita masuk di puisinya ya. Puisi ini sebenarnya terinspirasi dari tema kita waktu spesial musikalisasi puisi.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian kita mengangkat tema kebebasan berpendapat ya, berekspresi. Tapi background dari puisi ini adalah bagaimana dalam hubungan itu ada yang ingin mendominasi begitu. Jadi salah satu dari entah itu si cowoknya atau si ceweknya itu merasa terkekang.
0: Oke.
3: Ada dari bait-bait puisi itu yang kata-kataku diminta untuk mengecil, kemudian tertawaku diminta untuk memiliki waktu begitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya salah satu dan terinspirasi dari bukan kisahku juga, tetapi teman-teman yang bercerita bahwa ketika mereka nongkrong, mereka dikatakan oleh pasangannya.
0: Waduh.
3: Nah itu.
0: Sungguh enak banget juga. Tapi kamu Faruk, waktu kamu punya hubungan asmara atau lagi pacaran, pernah nggak dikekang kayak gitu?
3: Sebenarnya kalau pernah iya pernah.
0: Pernah ya.
3: Tapi selama ini pengekangan itu memiliki waktu.
0: Kayak gimana tuh contohnya?
3: Misalnya aku dari pagi sampai malam udah sibuk banget dan tidak bisa memberikan space waktu untuk pasangan.
0: Oke. Okay.
3: Nah, di situ aku memberikan kesempatan untuk menormalisasi segala bentuk kekangan yang dia
0: berikan. Oke. Okay.
1: Tidak keberatan ya.
3: Kecuali dalam satu hari itu memang udah hampir 70-80% waktu kita untuk dia. Tetapi pada saat kita ingin nongkrong atau kita ingin bersenang-senang, malah
0: pokoknya buat me time lah ya.
3: Kita sendiri malah diberikan tuntutan-tuntutan yang tidak jelas.
0: Itu okay.
3: yang tidak bisa dinormalisasi sih menurutku.
0: Sebenarnya kita tuh belajar banyak tentang hubungan asmara di malam hari ini dari Salwa dan juga Faruk ya. Ingat ini buat cewek-cewek, kalau misalnya pacarnya selalu menyediakan waktu untuk kamu, hargai dan hormati. Kalau misalnya tiba di waktu, dia tuh pengen menikmati waktunya sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Aduh, ini kayaknya pengalaman-pengalaman seperti ini tuh yang pernah aku lewati juga, tapi ya sudahlah.
1: Lagi-lagi relate.
0: Iya benar, karena secara umum juga memang pasti aku yakin banyak cowok-cowok atau cewek-cewek yang mengalami hal yang seperti ini. Kalau misalnya dalam sebuah hubungan ya. Jadi kalau menurut aku sendiri secara pribadi, ya itu tadi, kalau misalnya lagi diberikan waktu untuk bersama, maksudnya pasangan kita tuh berusaha untuk buat space waktu buat kita.
3: Iya.
0: Nah itu harus dihargai sebisa mungkin.
3: Betul sekali, betul.
0: Biasanya juga kan kalau kita lagi di sebuah hubungan yang mana misalnya lagi dalam kondisi lagi sama-sama nih, lagi kencan atau lagi jalan kemana gitu, ada pasangan kita tuh yang entah kita atau mungkin pasangan kita tuh yang sibuk dengan dunianya sendiri, kayak misalnya main HP, atau ya pokoknya sibuk lah gitu ya. Nah itu kalau menurut aku sesuatu yang akan menjadi pemicu nanti ke depannya. Kalau misalnya berasa kayak gak ada waktu nih buat pasangan kita gitu. Nah, biasanya suka dibilang kayak gini. Nah, orang ada sama-sama kurang bermain HP terus. Sibuk dengan HP dunia sendiri kayak gitu. So, kalau belum selesai dengan HP urusan, urus aja dulu, kasih selesai aja dulu. Kayak gitu kan. Nah, itu aku yang cuma bisa aku lakukan tuh hanyalah garuk-garuk kepala kalau ketemu sama momen-momen seperti itu ya. Nah, kalau dari Salwa gimana? Kamu kalau kemarin-kemarin pacaran menghargai banget enggak waktu kamu kalau lagi barengan sama pasangan?
1: Ya pasti dong, tapi ya mungkin kayak macam Kak Dori sampaikan, memang ada beberapa sikap pasanganku yang kayak begitu. Ada waktu ya untuk kita quality time, tapi kadang dia sibuk dengan handphonenya sendiri, begitu, dengan dunia sendiri. Padahal aku langsung tegur sih.
0: Oke. Dan tapi aku maksudnya respect sama Farouk kalau misalnya memang menjalani hari yang seperti itu tuh terus dimarahin, kamu tuh ya diam aja ya, memilih untuk diam aja. Karena aku, memang kamu berasa ya, iya sih.
3: Iya.
0: Gitu ya. Tapi telinga kamu nggak sakit nggak?
3: Kalau
0: apalagi kan dimarahin gitu.
3: Pasti capek. Dan pasti ya merasakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi lagi dan lagi itu adalah sebuah
0: pengorbanan ya.
3: Pengorbanan untuk mengakui bahwa itu ya salah saya.
0: Gitu. Biasanya juga ada yang suka bilang kayak gini nih. Masalah ngabarin itu sebenarnya prioritas. Kalau misalnya jarang ngabarin berarti kita bukan nganap prioritas pertama gitu.
1: Iya.
3: Waduh.
0: Aku juga pernah dapat kata-kata seperti itu dari mantan aku. Aku bilang ya emang iya prioritas aku tuh di rumah. Dan waktu itu dia marah banget. Kalau misalnya nganap suka jadi kita prioritas, mana justru ke rumah. Kayak gitu. Maksudnya dilamar gitu. Tapi aku gak pernah bilang itu sih. karena memang gak pernah kepikiran juga buat ke situ ya. Ya udah kita panjang lebar nih ngobrolnya. Kita langsung ke puisi yang kedua ya. Masing-masing di antara kalian. Karena ini waktunya mepet banget. Tadi kepotong banyak sama waktu azan ya. Kita dengerin puisi yang kedua dari Salwa malam hari ini. Judulnya apa nih Salwa dan siapa penulisnya?
1: Luka yang tak terlihat.
0: Luka yang tak terlihat.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi kayaknya kalau untuk penulisnya ini itu kayaknya pakai anonim deh.
0: Berarti dia enggak mau disebutin namanya ya. Oke, okay. Kalau gitu langsung aja kita dengerin puisi dari Salwa di malam hari ini yang kedua. Langsung aja.
1: Luka yang tak terlihat. Kau selalu punya cara membuat lukaku terlihat berlebihan. Saat aku bilang sakit, kau bilang aku terlalu sensitif. Saat aku memilih diam, kau bilang aku terlalu banyak berpikir. Padahal yang tidak pernah kau sadari, aku sedang berusaha bertahan dari hal-hal yang kau lakukan seolah tidak ada artinya. Kau meremehkan semuanya. Seakan hatiku harus kebal hanya karena niatmu tidak buruk. Padahal luka tidak pernah bertanya apa niat seseorang saat memberikannya. Dan yang paling menyakitkan bukan tentang apa yang kau lakukan, melainkan bagaimana kau membuatku merasa bahwa rasa sakitku tidak cukup penting untuk didengarkan. Oke, terima kasih.
0: Waduh. itu dalam banget juga ya.
1: Iya.
0: Dari apa ya, bait per bait yang aku tangkap tuh sebenarnya apa ya, ini kayaknya memang sering dijalani juga sama orang-orang kebanyakan.
1: Iya benar.
0: Dorang itu sebenarnya sakit, tapi dorang kayak apa ya, biasa, tampil biasa aja. Kalau sebenarnya kita tidak merasakan kesakitan kok, walaupun sebenarnya yang kita terima selama ini tuh adalah serangan gitu. Aku bilang serangannya karena ya mungkin dia tuh kena hatinya, atau mungkin kena mentalnya, atau mungkin kena egonya. Cuman dia tuh berusaha untuk yaudah deh, diamin aja, tenang aja gitu. Daripada kalau kita mau marah, nantinya semua akan apa ya, tertuju pada marahnya itu, dan pada akhirnya bakal bilang kalau orang itu tuh sensitif.
1: Iya.
0: Gak boleh minta salah sedikit, nganain semua marah begitu.
1: Iya.
0: Padahal selama ini dia sabar loh. Kalian di tongkrongan ada gak teman yang dia tuh sabar banget, mau diceng-cengin atau pokoknya mau nih, mau garam, mau membebeki apa, dia sebenarnya sabar banget, kayak diam aja gitu, enteng aja. Mungkin karena dia berpikir udah kita pitaman-taman tahu. Cuman tiba di masa dia tuh memang udah gak bisa mentoleransi dan rasa sakit yang dia dapatkan, marah satu kali dan ngoni langsung
1: tak kaget. Kaget.
0: Kayak, ih boleh dia begitu ya, ternyata dia bisa marah gitu. Ada gak?
3: Ada.
0: Di antara
1: aku
0: kalian?
1: Ada ya? Ya, tiap hari.
0: Kok tiap hari?
1: Ya, ada temanku yang begitu kak.
0: Menakutkan gak marahnya?
3: Iya ya, kalau orang sabar kemudian mengeluarkan marahnya satu kali pasti, waduh, menakutkan.
0: Iya. Iya, aku juga di tempat kerja aku yang satu tuh ada juga yang kayak gitu, yang biasanya dia tuh, dan memang sering jadi bahan candaan di tongkrongan ya.
1: Iya.
0: Sekalinya dia marah tuh semua orang bisa diam loh. Cuman dia pun marahnya kayak enggak, dia yang marah satu kali kita ini begini, enggak, dia tuh cuman diam aja. Tapi sekalinya ngomong tuh kayak kena banget gitu. Dia bilang bikin terus jauh tidak apa-apa. Aduh. Tahu ya, mungkin ada dia DP kata-kata tersembunyi di dalam hatinya dia. Bikin terus ya tidak apa-apa, kita melapor pada Tuhan ngono. Gimana kalau dari pengalaman kalian atau di tongkrongan kalian tuh gimana teman kalian itu? Yang kayak gitu.
3: Mungkin kalau dari aku sih karena dia orangnya yang orang teknis ya, sehingga orang lapangan. Jadi
0: oke. Okay.
3: Kalau di tongkrongan tuh ngomongin jokes-jokes itu jarang kalau dari dianya. Dari dianya pasti dia ngomongin apa yang harus kita bahas dan itu penting. Nah, kemudian dibalas dengan jokes, kemudian dia sabar dan berkali-kali dibalas dengan jokes, pasti dia akan marah gitu.
0: Kayak dia tuh serius, tornya mau kusaya dulu.
3: Ya, gitu.
0: Oke. Oke, terus. Tapi bukankah orang itu kayak tidak bisa menempatkan diri ya? Maksudnya kalau misalnya lagi di tongkrongan ya udah, maksudnya lego aja dengan perlakuan-perlakuan seperti itu gitu loh.
3: Iya, harusnya gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman apa ya, tidak semua teman-temanku itu sama gitu. Dan mungkin orangnya memang sudah seperti itu ya, serius. Kemudian memang kita janjiannya untuk nongkrong dengan pembahasan-pembahasan yang serius. Kemudian pas kita datang di situ, kita cuman baku sedu apa segala rupa.
0: Tapi kalau dari Salwa sendiri ya, maksudnya ada gak keinginan untuk merubah sifat teman kamu yang kayak gitu? Kayak karena ini tidak asik kalau mau panggil nongkrong. Kayak serius banget baru tidak boleh mau baku sedu akang. Karena ini pokoknya intinya yang killing vibes lah di dalam tongkrongan. Ada gak keinginan untuk merubah? Maksudnya karena jangan begitu, bicara langsung dengan dia, atau ya udah biarin aja kalau memang orangnya seperti itu, ya nggak apa-apa, kita maklumin aja.
1: Tapi kalau aku sih kak, aku itu kalau untuk pertemanan, apalagi untuk jadi teman tongkrong, teman nongkrong itu lebih selektif, dan memang aku nongkrong cuma dengan teman-temanku itu aja, dan memang itu semua itu ya ketika mau bahas yang agak-agak kasar itu mungkin bisa dibilang ya saling membuli, itu udah biasa aja. Tapi memang ada satu temanku itu yang aku juga cukup kasihan begitu, karena dia sangat sesabar itu ya bisa dibilang dieksploitasi apa bagaimana.
0: tapi dia
1: diam aja begitu.
0: Maksudnya terus apa, dia sering kalau misalnya nongkrong tuh dia yang bayar atau
1: gimana? Dia juga dibayar tapi jadi jadi Maxim kayaknya. Begitu, kayak rela kok bisa dia rela. Terus intinya dia mau kayak bodoh dan apa ya, beda-beda tipis sih.
0: Dikatain baik bodoh gitu. Temannya.
1: Soalnya dia enggak mau marah, sedangkan kayak kejadian semalam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi temanku itu kan buka usaha, okay. Itu coffee street.
0: Terus.
1: Terus ada temannya itu yang pernah dia bilang itu sering minjam oat milk. Intinya ya sama-sama punya usaha, terus ya ini tidak sering diganti begitu.
0: Minjam bahan ya.
1: Oh, minjam bahan okay. Gitu. Baru pas tadi malam ya temannya pinjam kan. Aku bilang, "Kak, jangan begitu. Pokoknya harus minta ganti rugi itu sudah berapa kali begini-begini." Kan dia banget lah. Iya nanti anakmu minta nanti. Pokoknya jangan cuma iyo. Pokoknya harus mau ambil itu.
0: Kalau kenapa bukan kamu yang ambil aja?
1: Masalah.
0: Kan kamu yang bisa lebih ngegas gitu. Dibandingin dia yang kayaknya sabar banget.
1: Iya. Untungnya tadi
0: berputar.
1: Temannya itu ya balik lagi dan ternyata dia ganti begitu. Okay. Oh, syukurlah. Juga, tapi ada juga temanku yang satu.
0: Gimana?
1: Dia dibilang agak miring juga sih sebenarnya cuman dia cukup kasihan sih karena di setiap tongkrongan bukan juga dia temanku sih. Bukan teman dekat tapi teman kerjaku.
0: Oke.
1: Ya begitu sering dibully dan lain-lain. Ya di satu sisi aku juga kasihan.
0: Cowok cewek nih?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Okay, kasihan karena memang dia ya banyak bicara salah, diam salah. Jadi serba salah begitu. Dan itu cukup kasihan sih melihatnya. Tapi dia juga sering ya bikin diri
0: kayak pasti gitu. Kayak sebenarnya bisa dibilang dia apa ya? Yang ngana baking itu yang ngana merasa begitu dong.
1: Tapi dia kan diam-diam kayak ih hati Allah kan begitu. Tapi sekitaran 2 hari atau 3 hari yang lalu dia sempat story itu di catatan. Jadi story-nya itu kayak gini. Kayaknya terlalu bias, kayaknya terlalu bias am. Soalnya orang-orang sejaga bapak ninting pak kita.
0: Okay.
1: Gue kayak wih marah banget.
0: Jadi itu pembelajaran ya untuk kita semua. Yeah. Sebenarnya harusnya kita tuh punya batasan. Walaupun sebenarnya kalau dalam pertemanan atau dalam tongkrongan tuh berasa kayak iya kita so bataman sama dia. Jadi sebenarnya udah gak ada sekat lagi di antara kita tuh. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau menurut aku ya,
3: betul.
0: Kita tuh tetap harus punya kesadaran kalau sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa dilampaui batasnya. Kayak
1: betul.
0: Misalnya urusan pribadi dia mungkin, atau mungkin urusan kesehatan dia, atau mungkin urusan apa ya
3: keluarga.
0: Aku tuh iya keluarga bisa jadi juga. Sebenarnya berpikir kayak pertemanan itu tuh bisa bertahan lama dan langgeng dan juga sehat di dalamnya kalau masing-masing di antara kita tuh saling mengerti gitu.
1: Betul. Ya betul.
0: Iya kan? Ya. Jadinya seperti itu. Mau di pertemanan kek atau di lingkungan kerja kek, pokoknya dimanapun itu kalau misalnya kita saling mengerti, saling memahami satu sama lain tuh pasti bakal jalan aman-aman aja.
3: Iya sih.
0: Oke, kita lanjut. Puisi yang terakhir dari Salwa ya. Hah? Tadi siapa sih yang baca puisi?
3: Aku dong.
0: Oh, berarti sekarang Faruk ya.
1: Iya.
0: Oke. Udah dua puisi yang dibawain sama Salwa. Sekarang kita ke puisi terakhir dari Faruk yang bakal dibacain. Ini terakhir nih ya, tahun kedua di malam hari ini. Judulnya apa nih Faruk dan siapa penulisnya?
3: Judulnya Juli yang Menyisakan Senja. Penulisnya A.A. Faruk.
0: Okay.
3: Masih saya sendiri.
0: A.A. Faruk lagi nih. Tapi kayaknya ini tulisannya disimpan di handphonenya nih, enggak di bukunya yang tadi ya.
3: Soalnya baru ngarang.
0: Oh, baru ngarang ya? Baru dibuat.
3: Ditulis, iya.
0: Waduh.
3: Fresh ini fresh.
0: Oke. Okay. Udah kalau gitu kita dengerin puisi terakhir kita di malam hari ini dan setelah puisi ini otomatis jadi puisi terakhir ya kita di Negeri Puisi malam hari ini. Dan setelah ini nanti kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya pukul 8 ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dengerin Faruk dan juga Salwa dan juga aku tentunya di Negeri Puisi malam hari ini. Dan tanpa perlu berlama-lama langsung aja ini dia puisi kita yang terakhir di malam ini. Langsung aja.
3: Juli yang Menyisakan Senja. Juli datang tanpa membawa hujan. Ia menyalahkan kemarau hingga rerumputan lupa bagaimana cara menghijaukan. Angin berkelana seperti utusan yang kehilangan alamat, mengobrak-ngabrik ranting, mengusik daun-daun yang bahkan tak lagi sempat mengucapkan gugur.
2: di tepian danau yang perlahan kehilangan namanya. Aku duduk menghitung retak-retak tanah, seolah di setiap perkah ada cerita yang dikerjakan oleh waktu sebelum sempat menjadi kenangan. Namun setiap petang, langit selalu tahu cara untuk minta maaf. Ia menumpahkan jingga ke wajah air yang tinggal seingat embun, menyelam ungu pada ujung cakrawala, lalu menguntungkan matahari seperti doa yang enggan selesai diaminkan. Aku memandangi senja itu lama sekali, hingga bayangku sendiri tampak asing. Sunyi datang tanpa suara. Pelan-pelan menebalkan dirinya, menjelma dingin yang tak dapat kupanjat. Menjelma kekalahan yang bahkan tak sempat kutantang. Barangkali memang begitulah Juli. Ia mengajarkan bahwa sesuatu yang paling indah kadang lahir dari musim yang paling kejam. Dan di tepi danau yang mengering itu, aku akhirnya mengerti. Tidak semua yang hilang perlu kembali. Sebab ada yang memang ditakdirkan menjadi senja, cantik namun sesaat, lalu pulang meninggalkan langit dengan warna yang tak pernah sanggup dilupakan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Faruk dan juga Salwa sekali lagi ya. Dan sebelum kita selesai untuk Negeri Puisi di malam hari ini, aku juga mau sampaikan salam aku buat teman-teman yang saat ini juga lagi dengerin Prodi FM Gorontalo ya. Ada Wahyu, Sasa, Kay, Sofia, Malik dan juga Iki. Selamat malam untuk kalian semua, selamat berakhir pekan. Dan apa ya, semoga malam hari ini dijalani dengan lancar jaya. Pokoknya dimanapun kalian berada, tadi ada sekali lagi Wahyu, Sasa, Kay, Sofia, Malik dan juga Iki. Have fun ya buat kalian mungkin lagi nongkrong juga nih di malam hari ini. Dan kita sudah selesai, nanti aku bakal balik lagi di pukul 8 atau 20.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk Faruk sekali lagi dan juga Salwa.
3: Thank you.
0: Dan tetap stay tune di Prodi FM Gorontalo ya, untuk teman berdua yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo di malam hari ini.

Oke, okay, Detroit Produce sudah dipukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Pro Indie di malam hari ini yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Oke, Return Pro 2 sudah balik lagi di Pro FM Gorontalo setelah kalian ikutin siaran berjaringan untuk Indonesia Pro Indie di malam hari ini nih ya. Masih barengan sama Dodi Paneo dan bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di malam hari ini di Good Night Story ya. Oleh itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo.
1: Pro FM. Teman terbaik kamu.

0: Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
0: Belanja lagi ah. Sampai akhirnya
2: Iki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Tiga. Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke deh, turun berdua. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di malam hari ini nih, turun berdua. Aku nih mau membahas tentang kesehatan mental. Yang mana seringkali mungkin kita mengalaminya, kita melakukannya, atau mungkin kita melihat orang lain melakukan hal yang demikian. Jadi tentang orang yang sering mengisolasi diri atau kayak menyendiri gitu ya, ketika hidupnya itu tuh sedang tidak baik-baik saja. Ini kalau kita tinjau dari segi perspektif psikologi klinis, trauma emosional dan mekanisme dari pertahanan diri nih, turun kedua ya. Kenapa sih orang-orang yang lagi sedang tidak baik-baik saja kehidupannya itu memilih untuk mengisolasi dirinya, turun kedua, atau menyendiri, kayak menarik diri dari kehidupan sosial nih, turun kedua. Kalau di dalam hidupnya tuh lagi tidak baik-baik saja. Menurut kalian kenapa? Mungkin kalian pernah melakukannya, mungkin kalian punya teman yang melakukannya, mungkin kalian punya teman yang sedang melakukannya, atau mungkin kalian sendiri yang sedang melakukannya nih, turun kedua. Entah apa yang

0: buat kehidupan kalian tuh saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga kalian memutuskan untuk bahasan diri Jo, atau di rumah Jo aja. Intinya kamu tuh mengisolasikan diri kamu, menyendiri nih tahun kedua ya. Walaupun memang sebenarnya terdengar kalau misalnya kita lagi punya masalah tuh seperti butuh banget orang lain untuk, ya mungkin untuk hanya sekedar curhat, kayak ngeluarin unek-unek atau sesuatu yang berat di dalam hati kita tuh tahun kedua ya, karena ditimbulkan karena masalah yang kita hadapi tahun kedua ya. Nah, kita tuh kayak sebenarnya butuh banget orang lain, tapi justru di saat itulah kita paling pengen untuk menghindari semua orang di tahun kedua. Nah, menurut kamu kenapa orang-orang bisa seperti itu di tahun kedua ya? Sekali lagi, pembahasan kita tahun kedua di malam hari ini, pertanyaannya, kenapa seringkali kita mengisolasi diri ketika hidup tuh sedang tidak baik-baik saja? Kasih jawaban kalian di Instagram kita di @perdon_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 15924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih tahun kedua di malam hari ini, dan nanti kita bakal membahas untuk good night story di malam hari ini seperti biasa nih tahun kedua sampai di jam 11 malam nanti nih tahun kedua ya. Nanti untuk hasil respon kalian, jawaban dan juga requestannya bakal aku putarin dan bacain di pukul 21.50 sama di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo dan kita coba bahas lebih mendalam lagi tentang topik pembahasan kita di malam hari ini nih ya, Brode 2. Kayak seperti yang udah aku bilang tadi, dari pertanyaan kenapa kita sering kali mengisolasi diri atau memilih untuk menyendiri ketika hidup tuh lagi gak baik-baik aja. Padahal di saat-saat itulah kita tuh paling membutuhkan orang lain, tapi justru di saat itu kita paling ingin menghindari semua orang nih Brode 2 ya. Nah, ketika hidup kita sedang tidak baik-baik aja nih, kayak ada banyak orang yang mulai membalas chat lama, mungkin nolak ajakan bertemu, berhenti ngomong, bahkan pelan-pelan tuh menghilang dari lingkungan sosialnya, kayak udah jarang nongkrong, di circle udah jadi gak asik nih Brode 2. Nah, bukan karena mereka tidak lagi peduli, tetapi karena mereka merasa tidak memiliki tenaga untuk menjelaskan apa yang sedang mereka alami nih, Brode 2 ya. Kayak sirkulasi berputarnya atau paradoksnya nih, Brode 2, mengisolasi diri memang bisa memberikan rasa aman untuk sementara. Tapi, pada saat yang sama juga nih, Brode 2, ini kalian perlu tahu ya. Mengurangi kesempatan memperoleh dukungan yang sebenarnya paling dibutuhkan. Jadi semakin lama seseorang menarik diri, semakin besar kemungkinan dia tuh merasa sendirian dengan bebannya sendiri nih Brode 2, yang akhirnya memicu dia untuk stres. Dan ya, amit-amit kalau misalnya berujung jadi gila nih Brode 2 ya. Akibatnya kesepian tuh menjadi semakin dalam, pikiran negatifnya tuh lebih mudah berputar tanpa ada perspektif lain yang menyimbangkan. Kayak kita tetap butuh orang lain, setidaknya hanya untuk sekedar memberikan perspektif yang lain dari permasalahan yang sedang dialami. Emosi itu bakal terasa semakin berat dan seseorang mulai percaya kalau gak ada orang yang benar-benar memahami dirinya atau ada orang-orang yang benar-benar mempedulikan dirinya nih. Banyak orang yang nganggap kayak mengisolasi diri adalah tanda tidak peduli atau tidak ingin dibantu. Padahal sebenarnya bagi sebagian orang menarik diri itu merupakan cara untuk melindungi diri mereka ketika merasa terlalu lelah atau terlalu malu mungkin, atau takut menjadi beban orang lain. Nah, saat seseorang mengalami tekanan emosional yang berat, respon stres itu dapat membuatnya lebih memilih mengurangi interaksi sosial untuk menghemat energi dan menghindari kemungkinan penolakan atau penilaian negatif. Jadi walaupun respon ini gak terasa melindungi dirinya dalam jangka yang pendek, kalau misalnya berlangsung terlalu lama justru dapat mengurangi dukungan sosial yang diketahui berperan penting dalam proses pemulihan regulasi emosi ketika kehidupan tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa kamu pengen menjauh dari semua orang, tetapi apa yang sebenarnya sedang ingin kamu lindungi ketika kamu memilih untuk menyendiri. Nah, karena menyendiri sebenarnya bukan masalah. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kesendirian tuh berubah menjadi tembok yang menghalangi kita untuk menerima pertolongan, dukungan, dan harapan yang sebenarnya masih ada nih Brode 2 ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau aku sendiri boleh saran nih Brode 2, ketika hidup kamu tuh sedang berjalan tidak baik-baik saja, ya mungkin hal yang perlu kamu lakukan pertama ya adalah menerima itu semua, dengan catatan tidak menutup diri untuk mendapatkan pertolongan nih Brode 2. Intinya seperti itu. Jangan lupa, aku masih tetap nungguin respon kalian nih Brode 2 soal pertanyaan kenapa kita sering mengisolasi diri ketika kehidupan kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Kasih jawabannya di Instagram kita di @brode_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 15924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal bacain dulu sebagian dari respon kalian dan puterin requestan-requestannya.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
5: Indonesia. Ini dia puisi dari Dila.
6: Jika beda menjadi batas. Jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satu pun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
5: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
7: Sesuai request.
5: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
7: Iya.
5: Iya, nyambung kan?
7: Nyambung gitu ya.
5: Iya, kok bisa nyambung ya?
8: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
5: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
7: Lelaki nih selalu ada pembelaan.
5: Pembelaan biar seimbang.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian nih di part yang pertama. Butuh waktu untuk berpikir. Ini jawaban dari In Blue 1. Lanjut, kita lihat lagi. Ada yang bilang Glimmer Win. Ya benar, memang menyendirilah pikiran dan tubuh fisik butuh ditenangkan agar bisa mendengarkan suara Tuhan. Asik banget. Ada Nuna Catherine. Bukan menghindar sebenarnya, tapi lebih mengolah pikiran supaya tidak panik dan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Karena tidak semua lingkungan bisa menerima dan menjamin mendukung, tergantung case-nya. Iya, aku setuju dengan yang dikatakan sama Nuna Catherine. Karena kayak misalnya kita coba bawa permasalahan kita ke kehidupan sosial kita ya. Misalnya ambil contoh aja tempat nongkrong. Ya belum tentu mereka ngerti dan boro-boro kasih solusi ya. Ngerti pun mungkin mereka tidak akan sepenuhnya bisa. Kalau menurut aku nih, teman-teman berdua. Ya kayak mungkin mereka cuma pengen dengerin aja apa masalah kamu. Walaupun sebenarnya memang mungkin kita juga butuh untuk sesuatu apa ya? Kayak ya minimal kita tuh ngungkapin atau keluarin apa yang sedang kita rasain dan bersyukur kalau misalnya ketemu sama orang yang memang mau mendengarkan tanpa menghakimi juga nih teman berdua ya. Kadang kebanyakan yang kita temukan adalah ya itu ada orang yang mau dengerin tapi ya karena memang kepo aja pengen dengerin tidak ada peduli sama sekali, dan ada juga yang setelah mendengarkan memberikan penghakiman kepada kita nih teman berdua seakan-akan harusnya kan tidak begini. Sesuatu yang lebih baik bisa kita lakukan. Padahal kita tuh cuma pengen didengerin aja tanpa ada penghakiman sama sekali ya. Kita coba puterin requestan. Ini ada dari In Blue 1, katanya mau request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan yang kedua ada dari Nuna Catherine yang mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Kalau gitu aku puterin dua lagu nih tahun kedua. Pertama dari Fajar Nur dulu, Salah Apa Aku, kebalik ya. Sama yang kedua itu ada dari Tulus dengan lagu terbarunya Teh Hijau nih tahun kedua ya. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi di pukul 9 malam nanti nih tahun kedua ya. Stay tune, jangan kemana-mana.

Baik, lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua. Kita coba kembali membahas ya tentang topik pembahasan kita di malam hari ini. Keinginan untuk melindungi diri dari beban mental tambahan adalah alasan utama kenapa kita tuh sering mengisolasi diri saat hidup sedang terpuruk. Jadi kayak ketika energi psikologis kita terkuras, habis sama masalah, berinteraksi dengan orang lain tuh berasa kayak seperti tugas berat tambahan yang membutuhkan energi ekstra yang sebenarnya kita tuh tidak memilikinya. Kelelahan mental atau burnout emosional, energi habis, lumayan berdua ya, kayak menghadapi masalah besar menguras baterai sosial kita dan mental kita. Dan kita memang butuh istirahat ya, mengisolasi diri menjadi cara tubuh dan pikiran untuk beristirahat tanpa gangguan dari luar. Ada juga rasa malu dan takut dihakimi. Kayak ekspektasi sosial adalah tekanan sosial yang untuk selalu terlihat sukses, bahagia, dan baik-baik saja itu melelahkan. Dan takut juga untuk terlihat lemah nih teman-teman berdua. Kita kayak memilih bersembunyi karena tidak ingin orang lain tuh melihat kerapuhan atau kegagalan kita. Yang ketiga, menghindari menjadi beban orang lain.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

94 Rode FM, teman terbaik kamu. Aku masih tetap tungguin respon kalian ya. Di malam hari ini, jangan lupa kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222, dan lain telepon di 0812-19924. Pertanyaannya, kenapa orang memilih cenderung mengisolasi diri atau menyendiri nih, teman Predua, ketika kehidupan mereka tuh sedang tidak baik-baik saja. Aku tunggu respon kalian sampai nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti bakal bacain responnya, jawabannya, dan juga puterin requestan kalian nih, teman Predua.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah, itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi atau pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di malam hari ini untuk part yang kedua di Good Night Story. Jaga malam. Selamat malam untuk Arul Lagata. Menyendiri adalah obat terbaik karena yang namanya hidup, kalau sebanyak beban yang berhenti sejenak baru lanjut. Kalau sebanyak beban ya berhenti sejenak baru lanjut. Oke. Arul, mau request lagu apa nih Arul? Request lagu Kak Dodi ya. Fish Otuan. Oke, siap. Ini Otuan kayaknya lagu favoritnya si Arul nih teman berdua ya. Fish. Aku tuh ngikutin Fish cuman di zaman yang peradaban. Kalau yang sekarang-sekarang tuh lewat aku. Oke, Otuan satu. Bentar, kita coba kumpulin lagi jawaban-jawaban yang lain dari teman berdua. Ada dari mana lagi nih? Bendung. Karena kita satu rumpun sama kucing kayaknya. Iya, kucing. Kucing biasanya kalau udah mau meninggoy, dia tuh memilih untuk menyendiri. Aku tuh paham banget pengalaman sama kucing-kucingan kayak gitu tuh, teman berdua. Di saat aku kerja, teman-teman mendekat karena aku kalau gajian suka traktir ngopi-ngopi. Giliran aku berhenti kerja dan nganggur, semuanya menjauh. Ceh, teman apaan seperti itu? Hah? Kita lagi bahas apa sih? Itu tadi dari mana dia? Kang Rantau. Oke. Ada yang bilang acceleration. Acceleration apa sih? Mana lagi nih? Bentar. Catherine Nuna tadi sudah dibacain. Mana lagi nih? Bentar. Eskus Mawati, kok persis sama yang lagi dialami? Rasanya mau sendiri aja, gak mau banyak interaksi sama yang lain. Iya, ya karena dari tadi aku coba jelasin, memang tanpa kita sadari, itu yang sepertinya kita butuhkan. Ada HC Kristik terakhir nih ya. Masalahnya adalah di zaman sekarang orang lain akan lebih menghakimi dan memberikan nasihat yang memojokkan, bukan yang benar-benar merangkul dan menolong secara nyata. Iya. Jadi kayak kita nge-cancel entah diri sendiri atau orang-orang yang seperti itu ya. Menghindari karena merasa seperti tidak ada yang bisa memahami dan peduli. Dari Yovita yang terakhir nih teman berdua ya. Ini requestannya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parolian. Oke deh. Dua lagu ini terakhir ya teman berdua yang bisa aku puterin buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prado FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo nih teman berdua. Akhir kata aku pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: go anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya, seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop abing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti abing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Eh, ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya, Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh, Tika, udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu, Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh, Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Eh, tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah, itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi, jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ini Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua, kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Senin 3 Agustus 2026, beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua sampai malam hari nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: يقترب. صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Mexico anywhere.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Hai kamu. Prude FM.
1: Hai teman Produa, info Produa kita updatein untuk kamu pagi hari ini Senin 3 Agustus 2026 barengan Aan Saleh. Teman Produa Mario Hezonza kembali bermain di NBA bersama Cleveland Cavaliers. Jadi MVP Liga Spanyol ini menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Melansir halaman NBA, selama 4 tahun Hezonza ini ngebela Real Madrid. Pebasket berusia 31 tahun ini juga meraih gelar MVP Liga Spanyol. Hezonza meraih gelar MVP setelah tampil konsisten sepanjang musim bersama Real Madrid. Dia mencatat rata-rata 13,3 poin, 4,0 rebound, dan juga 2,4 asis. Pebasket Kroasia ini dipilih Orlando Magic di draft NBA 2015. Hezonza pernah bermain 5 musim bersama Knicks dan juga Trail Blazers. Dan Hezonza membukukan rata-rata 6,9 poin, 3,1 rebound, dan juga 1,3 asis. Dia juga pernah membela klub asal Yunani, Panathinaikos, serta Unix Kazan. Dari pelatih Bayern Munchen, teman Produa Vincent Kompany menegaskan fokus utama tim di fase pramusim adalah membangun kebugaran dan ritme permainan. Jadi menurutnya persiapan ini juga menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dan Kompany sendiri mengatakan setiap agenda pramusim dimanfaatin untuk meningkatkan kesiapan fisik dan juga kekompakan tim. Selain itu juga teman Produa, staf pelatih ini juga memantau perkembangan seluruh pemain sebelum musim baru dimulai. Di masa pramusim, Bayern sendiri memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain, termasuk mereka yang baru kembali usai membela tim nasional. Dan langkah ini juga dilakukan agar seluruh pemain memperoleh menit bermain yang cukup dan kembali menemukan ritme pertandingan. Dari Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr sejak bergabung di Januari 2023 nih teman Produa. Jadi kapten tim nasional Portugal ini juga telah mencetak lebih dari 100 gol dan juga mencetak sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain menjadi andalan di lini depan, Ronaldo juga disebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Laporan media internasional menyebut sebagian besar pendapatannya berasal dari gaji serta bonus berdasarkan kontribusinya bersama Al Nassr. Ronaldo sendiri sebelumnya menegaskan komitmennya untuk tetap membela Al Nassr. Dia mengaku merasa nyaman menjalani karir di Arab Saudi dan masih ingin melanjutkan perjalanannya bersama klub tersebut. Sekian info Produa, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Oke, teman pro 2, teman pro 2, this is Machine Gun Kelly featuring Willow with Emo Girl. Sekarang udah pukul 6.11 waktu Indonesia Tengah. Ketemu lagi barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pro 2, hari Senin 3 Agustus 2026. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi di selamat pagi teman pro 2 untuk hari ini. Gimana nih paginya kamu teman pro 2? Mudah-mudahan semuanya lancar hari ini dan gak ada yang bilang hari Senin itu adalah Monster Day, karena ya bisa dibilang Senin itu semuanya numpuk kesibukan di situ. Oke, semangat barengan kita di sini untuk pagi hari teman pro 2 yang bakalan bikin pagi kamu makin seru.

Kamu dengerin lagunya Good Boy Badminton, teman Pro 2 tak terhingga dari albumnya Desa Pareseidos. Selamat pagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Pertama, aku mau ngebahas bursa transfer yang makin hari makin bikin geleng-geleng kepala dulu nih teman Pro 2 ya. Kamu udah update belum kabar terbaru yang ada di bursa transfernya para pemain sepak bola ini? Kali ini ada kejutan dari klub Sultan London Biru, Chelsea, yang baru aja nih teman berdua resmi merekrut striker veteran Danny Welbeck dari Brighton. Jadi siapa sangka coba pemain yang udah malang melintang di Liga Inggris ini bakal berlabuh di Stamford Bridge. Manajemen Chelsea kayaknya emang gak pernah capeknya buat belanja pemain di tiap musim transfer ini ya teman berdua ya. Kehadiran Welbeck ini sendiri diharapin bisa nambah pengalaman dan ketajaman di lini depan mereka yang kadang masih suka buntu bikin gol. Sementara buat Brighton sendiri, kehilangan sosok senior kayak Welbeck ini pasti bakalan bikin mereka harus putar otak lagi buat nyari penggantinya sebelum bursa transfer ditutup. Tapi ngelihat hobi Chelsea yang suka banget numpuk pemain baru terus-terusan kayak gini, kayaknya aku jadi bingung sendiri ya sama ruang ganti mereka. Soalnya skuad Chelsea sekarang kan udah kebanyakan banget tuh. Kalau mereka mau latihan aja kayaknya harus pakai nomor antrian nih. Kayak bapak-bapak yang lagi nunggu giliran bikin KTP di kelurahan.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya emang kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kecebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kan kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Kirdi, hati ku.
1: Hey, girl.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi lagi buat kamu teman Pro 2 yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Buat skuad Garuda dimanapun kamu berada, balik lagi bareng aku buat ngasih kabar paling bikin bangga nih dari dunia sepak bola. Kamu udah dengar belum kalau sekarang Indonesia makin diakuin dan juga dinilai sangat layak buat jadi tujuan utama tim pramusim klub-klub raksasa Eropa. Yup, kita gak cuman bakal jadi penonton di layar kaca lagi, tapi negara kita udah siap jadi tuan rumah buat nyambut tim-tim elit dunia secara langsung, guys. Jadi bukan tanpa alasan loh Indonesia jadi sorotan kayak gini. Kan kamu tahu sendiri ya, fanatisme supporter dari bola itu gila banget, dan juga fasilitas stadion kita sekarang udah banyak yang berstandar internasional gitu ceritanya. Jadi emang udah saatnya klub-klub top macam Real Madrid, Manchester United, atau juga Bayern Munchen ini ngerasain sendiri gimana merinding dan juga pecahnya atmosfer bertanding di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia. Tapi ngelihat potensi klub Eropa bakal makin banyak yang datang ke sini, aku malah jadi kasihan sama pemain bulenya. Bayangin aja, mereka yang biasa main di cuaca sejuk mendadak harus lari-larian di tengah teriknya panas negara kita ini. Jangan-jangan nanti pas pertandingan baru jalan 5 menit sampai dengan 15 menit, mereka bukannya sibuk ngejar bola, tapi malah pada rebutan antri di pinggir lapangan buat beli es teh manis pakai plastik yang diikat karet. Iya gak sih? Aduh, kayaknya lucu deh.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu masih terus barengan dengan saya di sini, teman Pro 2. Dan seperti biasanya tiap pagi kita mau nge-spill chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Langsung kita bocorin ya. Di posisi 13 ada Ceylon 7 sederhana dan juga 19 Juice Luisi Bruno Jan. Itu harus kita kick out dari chart Indonesia Top 20 last week yang sudah diudarakan di hari Sabtu kemarin. Dan kita cari tahu yuk siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Oke, teman Pro 2, buat kamu semuanya masih terus stay tune, ada salah paham lagi dari siapa tuh? Rini ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita punya Sabrina, Henry, Semester untuk minggu ini.

Balik lagi tuh memperdua untuk Chat Indonesia Top 20. Tadi ada kesalahan teknis dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling muntut dan siapa yang jawara untuk Chat Indonesia Top 20 di edisi Sabtu kemarin itu memperdua. Let's check it out. Kita punya Kendrick dengan singlenya Semesta. New entry kita langsung nangkring di posisi 20. And this is Raffi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi, naik satu ke nomor 19. Turun satu ke posisi 18, kita punya Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang. Walls Akhir Zaman Temen Pro 2, naik satu di minggu kedua ke nomor 17. New entry kita yang kedua langsung tongkrongin posisi 16, ada Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai. And this is Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, naik satu di minggu keempat ke nomor 15. Bernadia dengan singlenya Laut Yang Tenang, naik satu ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, Temen Pro 2, this is Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Tulus dengan Teh Hijau, naik 2 di minggu ketiga ke nomor 12. Rizwan Fadila featuring R&B Boys, Mahal Ini Seketika, naik 1 ke nomor 11. It Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan, naik 1 ke nomor 10. Turun 2 ke nomor 9, Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. Liodra dengan Pura-Pura turun 2 di minggu ke-12 ke nomor 8. Naik 2 ke nomor 7 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan turun 3 ke nomor 6. Naik 3 ke nomor 5 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Turun 2 ke nomor 4 kita punya Diva Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas. Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, naik 2 di minggu ke-8 ke nomor 3. And this is Nuna with Rollerblade, naik 2 ke nomor 2. Dan jawara kita adalah congratulations buat Selena Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati, bertahan di posisi 1 selama 2 pekan. That's all of Temen Pro 2 untuk yang namanya Chat Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu di pagi hari ini Temen Pro 2. Nanti untuk internasionalnya bakal aku update di jam 7 lebih nanti Temen Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. And sign out dari Chat Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Temen Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca untuk kamu semuanya hari ini. Di hari Senin 3 Agustus 2026, dan kali ini kita ada kakak prakirawan Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 3 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bone dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Hari keberapa nih ya sekarang ya, teman Pro 2? Hari ketiga di bulan Agustus 2026. Ada perayaan apa hari ini ya, teman Pro 2? Kayaknya ada deh. Aku ngecek tadi sempat ya namanya di tanggal berapa ya? 3 Agustus kali ini itu dekat sama yang namanya Hari Persahabatan Nasional atau juga bisa dibilang di minggu-minggu pertama Agustus gitu ya. Tapi ini bukan hari yang dibuat-buat untuk jualan kartu ucapan, teman Pro 2. Sejarahnya juga dimulai tahun 1930 sama Joyce Hall dan pendiri Hallmark Cards juga ini sebagai ajang saling bertukar kartu tanda persahabatan. Jadi 5 tahun kemudian Kongres Amerika Serikat juga resmi menetapkan hari Minggu pertama Agustus sebagai hari persahabatan nih teman Pro 2. Jadi enggak cuman melekat di tanggal 3 atau 2 gitu kan. Pokoknya dia di Minggu pertama bulan Agustus itu diperingati sebagai hari persahabatan. Jadi sekarang cara kita ngerayain yang namanya hari persahabatan itu beda banget teman Pro 2, enggak perlu kartu fisik, cukup yang namanya kirim pesan di WhatsApp, tag di Instagram atau bikin konten TikTok bareng ya teman Pro 2, tapi esensinya tetap sama juga menghargai orang-orang yang kita pilih sendiri untuk masuk ke dalam hidup kita nih teman Pro 2. Nah, aku cuma pengen tanya aja sih, cara paling simpel yang pernah kamu lakuin buat sahabat kamu apa? Dan ceritain satu kenangan paling berkesan bareng sahabat kamu. Aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi teman Pro 2, boleh di Instagram @pro2_gorontalo. WhatsApp di 08 11 43 023 kali atau juga telepon aja langsung di 08 12 15 9024.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: music only.
1: Seperti biasanya teman berdua, kita punya fresh music only pagi hari ini untuk kamu semuanya. Dan kali ini kita punya single yang fresh dari Cindy Bernadette dengan Agatha Baby with Shoulda Coulda. I'm

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Gotong royong sekarang nggak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Tahu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dong.
1: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
2: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
1: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
2: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
3: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Alright teman berdua, tadi Indonesia Top 20 sudah aku bocorin untuk kamu semuanya. Sekarang gilirannya International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin. Kita spill lagi untuk kamu nih teman berdua. Di posisi 14 kita punya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, dan juga di posisi 20 ada Kehlani featuring Usher with Should and Never. Harus kita kick out dari International Top 20. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Yeah, entry kita yang pertama langsung tongkrongin posisi 20 teman berdua. This is Flo dengan singlenya Terapi at the Club. Next one, new entry yang kedua langsung nongkrong di posisi 19. This is AMA dengan singlenya Noah. Next one, The Script dengan singlenya Man in the Arena. Naik satu ke nomor 18. Passenger from Alex Warren teman peru dua, minggu ketiga naik satu ke nomor 17. Drop 6 anak tangga teman peru dua ke nomor 16. This is BTS dengan singlenya Sweep. Next kita punya Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik 2 ke nomor 15. Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song, naik 2 ke nomor 14. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 2 ke nomor 13. And this is Alesso featuring One Republic dengan singlenya In Your Eyes, naik 1 ke nomor 12. Turun 2 ke nomor 11, teman pro 2, this is Gracia Abrams dengan Hit The Wall. This is Anima featuring Lisa with Bad Angel, turun 3 di minggu ke-11 ke nomor 10. Naik 3 ke nomor 9, this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. This is Bebe Rexha featuring David Guetta, Sad Girls, naik 3 ke nomor 8. Next one, Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 3, turun 2 ding ke nomor 7. Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, naik 2 ke nomor 6. This is Lisa featuring Anita, Rema, Fever Sound, Goals, naik 1 ke nomor 5. Turun 1 ke nomor 4, teman berdua, this is Shakira featuring Bruna Boy, Die Die. Turun 1 juga ke nomor 3 nih, teman berdua, this is Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Turun satu juga dari posisi jawaranya ke nomor 2. This is Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Louis Capaldi, Stay Love, naik 3 ke nomor 1 di chart International Top 20. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Updatean terbarunya, mohon maaf lahir dan batin nih, masih jauh. Di hari Sabtu nanti dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya dari jam 3 sampai jam 5 sore di hari Minggu. Only on pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman pro 2.